0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kenal landak nyumai.
3: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
5: Pagi Rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung untuk mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
7: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kena dai gejit, nanti telefon. Tapi bisa telefon, berapa aku? Kan sama, meh.
6: Ya, amat. Bakal
7: dia tahu.
6: Tanggutanya, uliah dikurang ketua.
7: Betul. Seminar ya kita ke, apa yang naik ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka digiliran kita sebut kita nilai bidai itu ketika itu ngajar. Oh, ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ganya kedua ketua ke agi disebut ke gawai tadi ngajar. Nama reti giliran bidai tikai lalu bekni ku bandian ya suba mau kuliato nya tadi bekni ku yang tua tor caranya.
10: Tah ya buah ya ke nyadi warana laban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak miliang bidai nyoke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyok bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut galak ke jaku miliang bidai gawai miliang bidai
9: ya.
10: Jadi nak perhati tau kan nak nyamati lah bala ke gawak bagi semujulis adat-sadat tabayan dia pun solo lah maka ke
9: nak ibuah
10: nak madang kan saya mayu pasal perkaranya lah jadi beranau bala mayu disetuju ke bala bala sudah temuan nasara rumah maya ke beranau mayunya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 nak bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tidak kumai ngiling bidai pihak kan. Udah ngelebuh, memang musim gawai. Nanti bakal kita di rumah panjang, mainnya. Nyau kak mupun ke dalam manggu, rumah kita.
9: Aman.
10: Jadi orang tekap gawai, nadai kan ada tagang. Tang, anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai. Bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai. Jadi nyendak betul lah. Nak nganya dia agak pun.
9: Aman.
10: Nanti tidak ya kak nyebutnya, okay. WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami. Dia tu gawai rana namanya rindu ati bulan gede. Ingat ke maya kita gawai sobat.
9: Datang kau.
10: Ada yang salah.
9: Ada yang salah.
10: Tangan nang umai yang lebih dah belum lama.
9: Lama. Lepotinya tadi bulan 6 tu kena kalah kita.
10: 30 bulan lah. Kita sobat. Ini tak penemu bala tua-tua di mana sana.
9: 30 hari bulan 6
10: udah ngegoy 30 hari bulan pada ini buat yang lebih dah jadi ya biasa beli nuan kenanya pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu ngiliang tikai
9: ngau pengajar inya jimbon tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Ya, Lois Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, oh, pagi ke guys. Semua kita ke mendek ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke begawai tu aku mabuk nasi.
1: Bukan nama dah Sam. Orang ke begawai pan. Asai ke lagi belalak sama dia buat menua.
0: Lagi ya sekedarnya lagi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang mada aku meda sidak yang pos nyung sunyi ke ruai nasi.
1: Ya dah laban ke damu puak pulai. Bala sidak ikenang ya dah berengkah gawak. Engkau hanya bisa dah gawak sari tu kini. Pia mega engkaunya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari Nam engkau dah berengkah mayuh orang berjalan eh.
0: Mupuk pulai laban balon biak kita ipan berengkah bersekolah Minggu baru ni ni lah ni. Jadi pelampak aku jo Minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai.
1: Ngiliang bidai.
0: Tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliam bidai sidak ke pulai tumu lagi
1: baga rumah panjang kami dah Sam laban ke bisik buat group WhatsApp dia tu nyaman dah semua buat WhatsApp magan dah
0: tahun baru ke ngau rana si
1: ngiliam bidai kemari Sam sidak lemai kemari
0: laban nyak meh laban mayu harap pulai ke nama tu pulai ke negeri mana ni pulai ke rumah di Rempu semudah kita ke berami kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninga kita tentu lagi begawai pihak mega lagi permisi ke dia tu nah terima kasih mega laban mendiang ke YFM bawa pengerak pagi lalu topik dua pagi kita nang apakah selama ni si?
1: Ya, apakah selama mega topik pagi tu kedipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Mudah yang mimik lah aku.
1: aku nyukung. Nyukung aja Sam na. Nama utai kenari rati Nuan Mayari kawai tu tadi. Tentu mayu aku benar ya. Mereka maka kami dua kena gap gawai tu. Ini boleh tanya. Mada sebelah media ramai aja mana?
0: Mada utai kedipos bala kaban aja ninga berita bala kaban pan tertarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisa utai ke baru nih si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bah tahun tu pada aku nih si pada sebedau tu engkau bisa tang tahun tu tren yang mayu hagi orang ke dekor wai si
1: sebenarnya tu undang yang sikit bisik tahun tu ya kena kita madah berupa lagi Nasem lapan engke lapan dia tu lapan boleh di pedak kita bawa Facebook lepas si daya rahsia engke mandang kanya bawa media rama nya sikuk dah ngepost yang tadi alu nunda sikuk
0: rumah Siti tu alu nunda ke orang bukai lapan kita dia tu nyudah bisik media sosial kita nyudah mayuah baka TikTok harinya kita nyu betunda pangan direk ni aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko deko menyatari sepintu-sepintu ya bisik deko creativity dream po hanya ke cukup narit hati aku meh
1: jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sah aku buat Facebook tu Nasem sidak ya bisik ngagak pekit ngias ruai
0: bisik pegak ni
1: ya jadi mayuah gaya mayuah creativity sidak ya ngias ruai sidak ya jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal
0: diterus mengenai
1: diterus kalau apa tanya Sam nanti kita nak ngias nanti utai ke lain hari lain
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur
1: sigi aman
0: ngenang ke utai ke baru utai ke narit hati kita itu dari sini baka pekit baka kita ke betabuh ngajat nang sigi bisa diatur pada aku tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai jadi pelabak aku nyadi trendnya lah si kreativiti bisa udah ngagak pekit penyekodai pekit deko ke pemadu mana, yeah. Ruai ke pemadu mana dias.
1: Engkau bisik ke ni, apalah peninggal ke bendung, mendiang ke tua tu, ke berkunci ke ni nemu, bisik ruai ke pemadu mana nama utai ke di kena sedak yang hias ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu mana, tahu buka komen di tau, engkau boleh tahu tau. Siti ke sini pada aku, dia tahu bala nembia nama tu kreatif amat, sidak yang ngagak baju, sidak yang ngau motif baka puak kumbuknya nya narit ati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke indo bala nebia atau kelebih lagi si rino mako medak baju ke digagak sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk sem.
0: Wow, tang nak ninggal ke motif asal kita baka puak kumbuknya tadi. Nya tak ke cukup manah ma pada aku narit ati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak kena nya na si.
1: Kita ke meda ba media raba tu pan sem kena pulai ke benua tu pan. Asai ke ke terus mupuk ke benua pulai mesti panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si.
1: Namat.
0: Baka design baju ngagak bajunya tadi nyo kadangnya digagak sidak yang pu si nyo landi maneh mah di pedak okey jadi ngenuan si angka mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama berkena nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasuh hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sedak ya ada Sam ya ukai ke madah utai ke narit hati tau utai ke ngasuh hati ke pulai ke mana
0: ngasuh hati ke pulai
1: sama punya
0: nasib, sama punya tadi. Mina pusing-pusing ke dia. Okey, lagi tu macam bala peninggal sini. Nama hotel kengasuhan narit ati sidaya ba kawai ke sekali tu. Kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini.
1: Ya, yeah, terus kena tai ke pertemu kita ba topik pagi tu 2 pagi wai.
0: Ya, yeah, okey tentu lagu-lagu kawai maka ba hari ke-5 kita nyambut hari kawai ke

0: Abang si engkau sehari tu muka habis saya kita ke dekat dengan abang muka ni.
1: Ya, hari kelima sehari tu saya ku mayu sedap ya tebal lagi pelabak aku nya ke dengan abang agak kaban sebedau sedap ya ke mulai ke diri ke kendur gawak.
0: Ya, nah mai lapan sebedau tu nya ke rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya gawai tahun tu inya pengrami niti daun semua kena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk bak ruai lalu sama ngabang diri serumah yang muka utai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk manah di Rias tadi ku ya ruai sida ya boleh lumur tiga si
1: ya sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai 8 tahun tu laun pulai gawai ku ya nak sempat ngias nanti tumu pulai pelawak ku
1: boleh nombor satu
0: pelawak banyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nyak meh utai ke cukup nariat hati ya bahari gawai ke tahun tu
1: jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam baik ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedap ya ruai rindu meda ke ya nyamunyi ke pada tu tadi meh ke berumah panjai sedak ya bisi ngatur pekit ngias ruai kini nadai ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjai awak jadi tu hari kelarun 9 tu Sam mada ke utai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh mada pengawak melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: awak maya maku mada namanya pengeraminya si
1: awak luan kemaya Sam
0: aku
1: lalu nyelepak
0: anu sempat kan ni bersampi mada si
1: tu nampuang baru awak sempat orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi
0: kiruah ke Samnya ku ya
1: ya mana ke ke ni kata meda bala hari lelaki orang putih kena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke segi tubuh tegap bura mana hamatnya kena ngepan iban kita iban ke cukup rindu meda sidak ya ke ya nya hari clearance midan
0: sempat ya kita. Ya bisi meda namanya orang ke kita itu kawin ngau bangsa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey utai ke cukup narik hati jadi lagi berperindang kita ke pagi tu si
1: ya berindang kita ke barang tu jalan kan ya udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita pergi gali jereki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu sah nang tu sah
1: segi bakal meh nintian tahun si bukannya cuti kemisi panjai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita ber

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Kepa manah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Bigton Ngau Stand Akai Dahai. Mayu lah.
1: Akai Dahai. Apa Mayu hanya?
0: Akai Dahai. Mayu lah pasal Maliak Kian ni si. Ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Sini lagi awak ke mood gawai lagi bisik sari tu tajapan hari kelima sari tu Sam.
0: Tajapan bisik sekedaknya nyudah ngilin bidai tentang gawai kita itu sehari agib bulan 6 tu agib gawai meh kita ini. Okey si. Komen ke bukai engkau bisa ikut komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.
1: Ya, terus kena tai ke mega komen kita ba Facebook agi bisi awak ndur kami dua macam lagi. Jadi komen ke sekali tu Sam Ari Ricau Nop madah ke gayari sidak ya di Jalan Simpas Bunyan mana lalu ba topik tu atu ya madah utana ke narit ati ya mai gawai tahun tu meda sidak es rumahnya berarti agi mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya. Barang ngemajak mar kini amanya ko ya.
0: Manehnya nadai nadai de buai utai.
1: Nadai de basau. Ya. Laban maya pengerami beketuk de sem mudah nar pemakai de basau.
0: Aman. Laban ke nya meh baik kita nya begagai tadi.
1: Ya baik begagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari Anna Peter tu selamat pagi. Madah ke Maya Gawai tu tadi, utai ke Narit Ati ya, rindu begulai ngau sida es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sida datai gawai ngau Christmas ko ya. Kira ke begulai ngau ke ba melayan Masem. Jadi tu Siti Agi dari Kennedy Ama, selamat hari gawai nujus doai. Jadi utai ke Narit Ati Maya Gawai yang pekit ke bisi diatur berumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebedau-sebedau tu kini bisi nambah bisinya. Laban nanti nyebut berkawal dengan pekit tu the same berkawal rumah panjai ke bisi di pedak bawa media ramah. Mayuh sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebedau tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupai amat sedak yang mayuh ngatur pekit kit kena ke kena kebaya
0: kena kebaya
1: kena kebaya adanya kena ke di kena skirt buri sidak ya mayuh tanya meh ngatur pekit ke beketuk
0: cerita iki komeda beno viral maka pekit joget Melayu deli nya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya sih joget ngena lagu Melayu deli nya nya pan nyu subah Melayu deli tu kelia bisik nama tu berjoget ke bekenya nyudahnya nadai nyu beleka nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena gericah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tau ni ke tahun tau okey ke pagi tau okey
1: jadi hanya tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat dua pagi Y terima kasih yang agak kita kau dah berkunci utai ke dikerindu kita maya gawai tahun tu
0: ya ok nama lapan bala agi bergawai maya tahun ni si sejap ya terima kasih yang bisa awak moga komen mending ke YFM moga ke pagi tu ok jadi pelapak aku nak tu boleh berkulai berdua pagi wai.
1: Ya, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak. Pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju. Pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri. Dengan gandur. Kita kengih kat jeruki tu
0: Sam. Kaki rumah ke tempo meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen penggerak pagi.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebuah negara madani ini terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun hafiz qiyyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menggena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata,

Pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tuhanku. Sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pertiwi Ku. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Musra, salam ceria, salam Jumaat dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi pagi tok pagi Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5. Untuk edisi hari itu bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Ya, apapun kita mendoakan agar semuanya kekal baik-baik aja, sehat sejahtera, kekal ceria pagi tu, senyum sentiasa. Dan apapun, selamat kembali bertugas kita ucapkan setelah bercuti. Mana yang dah kembali bertugas hari ini, semoga hari ini dipermudahkan segala pejuang urusan anda dan terus bersemangat menjalankan tugasan masing-masing. Semoga rehat yang dinikmati 1 hingga 4 Jun cuti umum. Sebelum tu, semoga rehat yang dinikmati memberi tenaga dan juga semangat baru untuk meneruskan tugasan anda pada pagi tu. Mana yang dah kembali bertugas dan mana yang masih lagi bercuti, selamat bercuti, selamat beristirahat kita ucapkan. Manfaatkan cuti anda sebaik-baiknya. Seperti apa yang kita sedia maklum, anak-anak masih lagi cuti sekolah. Jadi apapun, tentu ramai juga ibu bapa yang ambil peluang bercuti sebenarnya dengan cuti persekolahan anak-anak. Jadi apapun, mana yang masih lagi bercuti, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada masa musim cuti perayaan tu. Dan apapun, mana yang tengah berserapan, apa serapan kita pagi tu, selamat berserapan pagi kita ucapkan, selamat ngopi. Mana yang tengah melakukan aktiviti senaman, brisk walk, jogging, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda pagi tu. Mana yang tengah memandu, suka nak diingatkan, walau di mana jua destinasi, perjalanan yang ingin dituju, memandulah dengan berhemah dan sentiasa berhati-hati selalu, berwaspada selalu walau di mana jua destinasi anda. Jadi pagi ni kita mendoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik dan semoga semuanya sentiasa dilimpahkan dan juga dianugerahkan sesuatu yang indah, dibukakan pintu rezeki, pintu kebaikan buat semuanya. Sambil anda sibuk di rumah ataupun yang sedang beristirahat, bersantai bersama keluarga, sambil anda sibuk di luar dengan apa je urusan, dan si lupa juga yang sibuk di tempat kerja masing-masing, dan mana yang sedang memandu ketika ini, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti.

0: Radio Bintulu FM. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Pagi ini edisi Jumaat 5 Jun 2026. Semestinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM pagi ini. Tak kira lah di mana jua anda berada. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria dan terus setia bersiaran bersama kami hingga jam 12.30 hari ini nanti. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi ini, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu, bagi melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Hazim.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat bertugas juga.
0: Baiklah Azim, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Azim.
1: Baiklah, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan yang diramalkan. Pada petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam tiada hujan yang diramalkan. Jadi amaran cuaca buruk yang dikeluarkan pada masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 23 sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
0: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bin Tulu FM. Pagi ini edisi Jumaat 5 Jun 2026. Kita mendoakan pagi itu apa juga yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya. Dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Baik, mana yang masih lagi bercuti walau di mana jua destinasi anda masa cuti perayaan tu, semoga semuanya jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Dan mana yang dah kembali bertugas, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki.

telefon pintar masing-masing memudahkan anda bersiaran bersama kami. Tak kiralah walaupun bukan berada di Bintulu, di luar pun anda juga boleh ikuti siaran radio Bintulu FM hanya dengan menggunakan aplikasi RTM Click. Dan sebenarnya pagi ini anda juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow, mun dapat share terus laman Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ini untuk pengisian kita 3 jam ini dari 9 pagi hingga 12 tengah hari, yang mana pastinya kita juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Dan seperti biasa tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM, pastinya untuk perkongsian info aktiviti di sekitar bahagian Bintulu. Dan di jam yang ketiga nanti menerusi rancangan Aspirasi Jumaat, pastinya dengan lagu Nasyid dan juga Nidaul Islam dan juga bacaan surah Yasin pendek menerusi rancangan Aspirasi Jumaat di jam yang ketiga nanti. Dan seperti biasa juga pagi tok, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada. Kalau di Bintulu, alhamdulillah cuaca cerah di luar, panas, tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ni. Jadi mungkin anda juga boleh kongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda ketika ini. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus titipan komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Ya, hanya kau di hati yang ku mahu. 9.46 minit pagi waktu sekarang menerusi Radio Bintula FM. Pagi ni, apapun terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan siaran Radio Bintula FM. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada dalam kenderaan ataupun yang berada di luar, di kedai-kedai, di pasar raya, kedai makan, kedai runcit, yang berada di pump station minyak ataupun di tempat kerja masing-masing, sambil anda bekerja, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintula FM, pastinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan bawakan bersama. Baik, hari ini dah Jumaat 5 Jun 2026, apapun kita juga nak mengucapkan selamat menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun setiap tahun, yang merupakan inisiatif global bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara dan juga melindungi alam sekitar. Dan sambutan ini juga menjadi platform penting untuk menggalakkan penglibatan semua pihak dalam usaha menjaga kelestarian bumi demi kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang. Dan untuk makluman bersama, tema Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini adalah Inspire by Nature for Climate for Our Future, mengingatkan kita bahawa alam semula jadi merupakan sumber inspirasi terbaik dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Hutan, sungai, lautan dan ekosistem semula jadi memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan alam serta menyokong kehidupan di bumi. Jadi sama-sama kita perkukuhkan komitmen terhadap pemeliharaan alam sekitar demi bumi yang lebih hijau, bersih dan juga mampan. Hari ini merupakan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita jaga alam sekitar kita. Baik, 9.48 minit pagi waktu sekarang, satu informasi daripada sumber yang Zana dapat juga pagi ini menerusi berita RTM Sarawak ini adalah mengenai penafian berita palsu mengenai jambatan Batang Lupa 1. Kita dipahamkan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menafikan maklumat tular yang mendakwa bahawa Jambatan Batang Lupa 1 akan ditutup semula pada 7 Jun. Dan kita dipahamkan JKR menerusi satu kenyataan di laman rasmi Facebooknya menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar. Maksudnya, berita palsu. Dan JKR Sarawak juga memaklumkan bahawa jambatan berkenaan terus dibuka kepada semua pengguna jalan raya seperti biasa kepada umum. Dan walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kerja-kerja kecil yang sedang dijalankan di kawasan sekitar. Dan JKR Sarawak juga menasihati pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut dan juga mematuhi semua arahan keselamatan dan papan tanda yang telah disediakan. Jadi seperti apa yang kita sedia maklum, Jambatan Batang Lupa ni telah dibuka secara rasmi pada 21 Mei yang lalu, merupakan jambatan merentasi sungai terpanjang di Malaysia dengan kepanjangan 4.844 kilometer. Dan projek ini menghubungkan Sebuyau dan Triso, menggantikan perkhidmatan feri lama serta memendekkan masa perjalanan di sepanjang koridor pesisir pantai Sarawak. Nang Kaca, Zana pun berkesempatan pergi ke Jambatan Batang Lupa baru-baru ini. Jadi Jambatan Batang Lupa ni milik kita bersama, sama-sama kita jaga kebersihan di kawasan Jambatan Batang Lupa. Keindahan Jambatan Batang Lupa ni menjadi kebanggaan rakyat Sarawak yang akan membuatkan sesiapa saja yang melintas jalan itu berasa bangga. Baik, 9.51 minit pagi waktu sekarang, apapun terima kasih kita ucap
ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus layan, mendengarkan kita menerusi radio, menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita silupakan Andrew Ibi. Selamat pagi katanya, cuaca baik cerah di Tatau pagi ni, baru bertugas. Mana yang baru saja bertugas, selamat kembali bertugas. Kita ucapkan semoga terus bersemangat melaksanakan apa je tugasan anda sepanjang hari ini. Dan kita silupakan juga Doblin Kebaja, selamat pagi, selamat bertugas katanya, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Kita juga ada Nicholas Tires, selamat pagi katanya, moga ceria selalu. Dan kita juga ada Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran dan salam diucapkan kepada semua pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat pagi ini. Itu yang kita doakan pagi ini, walau di mana jua anda berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan dianugerahkan dengan sesuatu kemanisan, sesuatu keindahan pada pagi ini. Dan jangan lupa senyum sentiasa, ceriakan hari ini dengan sebuah ukiran senyuman. Dengarkan Fauziah Latif, bukan kemahuan, fikiran.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu Barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion liter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Gosun Huat Chevron Jemilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik.
Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, Aspirasi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari untuk edisi 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa, di ruangan ini Syaza menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan seperti biasa, Isnin hingga Jumaat kita ada Info Ekspresi, dan hari ini giliran Bintulu FM akan bersama anda. Siapakah di sana? Kita nak tahu. Hello, siapa di sana?
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, salam Jumaat.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Yeah. Okey.
1: Zana, pagi tu.
0: Suara Zana. Suara dah tahu dah siapanya. Okey, Zana. Sihat kita itu.
1: Alhamdulillah, Zana. Sihat pagi tu. Dari Bintulu, dan cuaca pun cerah, panas. Di luar, memudahkan urusan. Orang ramai pagi tu. Dan apa khabar kita di sini, Syaza?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat. Cuaca di Kuching pun alhamdulillah lah, cerah pagi tu. Asalnya panas lah di tengah hari kelak. Itu apa, dari hiburan kita pagi tadi.
1: Dan apapun Syaza, kita nak mengucapkan selamat kembali bertugas. Mana yang dah kembali bekerja hari tu setelah sekian lama bercuti, cuti umum yang panjang 1 hingga 4 Jun semalam. Jadi
0: kita cuti.
1: Kami kerja. Jadi selamat Berangan meneruskan perjuangan bekerja hari tu.
0: Seperti biasa.
1: Ya, benar.
0: Menghiburkan pendengar-pendengar di Sarawak FM, benar. Dan juga di Bintu FM, benar. Kan? Okey, sambil-sambil dia juga mungkin kini tu Zana pun dah bersedia dengan info-info yang telah pun
1: sudah semestinya
0: atulah, sudah semestinya untuk pendengar-pendengar di Bintulu dan juga di Sarawak FM. Silakan Zana.
1: Baik, apapun, terima kasih Syaza. Sebenarnya adalah beberapa informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, tapi sebelumnya Syaza, kita nak hiburkan pendengar dulu pagi ni. Menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM, kita nak segarkan semua pendengar-pendengar kita pagi ni dengan sebuah hiburan daripada JJ untuk anda semua, yang berjudul Joget Angan Tak Sudah.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan sebuah lagu rancak JJ, Joget Angan Tak Sudah. Menerusi info ekspresi Bintulah FM dan Sarawak FM, edisi Jumaat 5 Jun 2026. Apapun, semoga semuanya terus ceria pagi ni, terhibur pagi ni. Saza mendengarkan info ekspresi.
1: Kita pun dah berjoget-joget dan dengar lagu kita putarkan
0: tadi. Bukan apa Saza, kita nak menyegarkan sidak pendengar kita pagi tu.
1: Kita ambil vibe yang romantik, rancak-rancak lah.
0: Ya, benar.
1: Segar, mula kerja di rumah, kerja di tempat pejabat.
0: Benar.
1: Ataupun yang tengah memandu kini tu.
0: Benar ya.
1: Sambil-sambil dengar kita di Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Untuk info ekspresi pada pagi tu. Apakah info yang ada dikongsikan bersama dengan pendengar Zana?
0: Semestinya ada beberapa info yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Di Bintulu tu selain dikenali sebagai bandar yang terkenal dengan produk belacan, Bintulu juga terkenal dengan sebuah bandar perindustrian, bandar pelabuhan sebab adanya petroleum dan gas. Jadi satu informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu ini mengenai Sarawak terus mencipta pencapaian di pentas antarabangsa apabila Bintulu diiktiraf World Economic Forum WEF sebagai salah satu daripada hanya 36 kluster peralihan industri TIC di seluruh dunia, yang mana menurut Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata baru-baru ini, yang mana Bintulu Transitioning Industrial Cluster, kluster peralihan industri Bintulu dijadualkan akan dilancarkan secara rasmi pada 11 Jun ini, hari Rabu, sekaligus memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub serantau iaitu bagi industri bersih, teknologi hijau dan pelaburan masa depan. Dan untuk makluman bersama juga, Bintulu merupakan satu-satunya wakil Malaysia dalam rangkaian global berprestij ini, dan dalam perkembangan itu juga turut dipacu oleh pelan Hala 7 Gas Sarawak selama 10 tahun yang dirangka bagi memanfaatkan sumber gas asli negeri secara strategik dan mampan menerusi 4 hub pertumbuhan utama iaitu di Miri, Samalaju, Bintulu dan juga di Kuching. Dan Premier Sarawak juga turut mendedahkan Bintulu turut menjadi lokasi pembangunan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara. Satu projek strategik yang dijangka memperkukuhkan lagi kedudukan Sarawak dalam industri teknologi tinggi dan semiconductor global. Dan projek berimpak tinggi ini juga mendapat sokongan daripada International Finance Corporation, agensi di bawah World Bank Group, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. Jadi itu satu perkembangan yang kita nak bawakan dari Bintulu mengenai pelancaran kluster peralihan industri Bintulu yang dijadualkan akan diadakan pada 11 Jun ini nanti bagi memacu transformasi perindustrian rendah karbon Sarawak. Dan TIC Bintulu akan menjadi antara pemangkin utama pemodenan sektor perindustrian Sarawak selain membuka peluang ekonomi jangka panjang untuk rakyat negeri Sarawak melalui pembangunan industri masa depan yang lebih mampan dan juga berdaya saing. Jadi itu satu perkembangan kemajuan yang ada di Bintulu. Bintulu ni dikenali sebagai sebuah bandar perindustrian, bandar pelabuhan, dan semakin hari semakin mengalami pertumbuhan perindustrian yang begitu cepat dan menjadi pusat pertumbuhan perindustrian yang amat pesat di negeri Sarawak. Itu satu perkembangan yang kita nak bawakan dari Bintulu. Dan sebenarnya Saza, apa yang menariknya juga untuk makluman bersama di Bintulu nanti, dipahamkan Bintulu juga bakal muncul sebagai bandar pertama di Sarawak yang akan memiliki sistem kereta api menerusi cadangan pembangunan PEN Railway Bintulu, melibatkan laluan Kidurong hingga asam melaju. Ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Premier Sarawak baru-baru ini, yang mana projek tersebut juga merupakan sebahagian daripada perancangan jangka panjang pembangunan Bintulu yang turut diselaraskan dengan cadangan rangkaian Pen Railway Borneo pada masa hadapan. Ha, jadi di Bintulu semakin hari semakin berkembang maju, yang merupakan sebuah bandar perindustrian di Bintulu yang kita nak kongsikan bersama pagi ni, Saza, dan kepada semua makluman pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Baiklah, itu di antara info yang dikongsikan oleh Zana tadi. Dan mungkin banyak lagi info yang Zana nak kongsikan.
0: Sudah semestinya ada lagi.
1: Tapi apapun, kita nak berhibur dulu, Zana, sebelum kita bercerita lanjut tentang info-info yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita ni. Kita berhibur dengan lagu daripada Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi Sarawak FM dan juga
0: Bintulu FM.

0: kita pada pagi ini dalam Info Ekspresi. Okey, kembali bertemankan Syaza dan juga Zana pada pagi itu.
1: Menerusi Info Ekspresi, sebuah lagu. Betul. Jangan Paksa Rindu. Ha, Zana layan lagu ya tadi Syaza.
0: Memangnya tengah melayan perasaan. Okey, jangan paksa rindu.
1: Okey. Apa pun, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Selain daripada hiburan-hiburan terbaik, pastinya juga kita bawakan perkongsian informasi, terutamanya untuk edisi hari ini, info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan. Dan untuk info seterusnya ni, Syaza, apa yang Zana nak kongsikan baru-baru ini di Bintulu? Ini adalah mengenai sambutan rumah terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong yang diadakan baru-baru ini bertempat di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plain, Sungai Gelam, Ulu Sebauh, Bintulu. Jadi majlis yang penuh warna-warni yang telah diadakan meriah telah pun turut dihadiri dan juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, dan juga turut hadir bersama juga memeriahkan sambutan rumah terbuka ini. Yang Berhormat Datuk Wilson Nyabong Ijang yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N56 Pelagus. Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan ADUN N69 Kemenah. Yang Berhormat Iskandar Turki, ADUN N67 Jepak, dan juga pemimpin masyarakat dan juga tetamu jemputan yang lain. Jadi kehadiran pelbagai lapisan masyarakat, komuniti setempat dan juga pelancong dari luar juga membuktikan bahawa Hari Gawai bukan sahaja sebuah perayaan, malah juga menjadi wadah penting dalam memperkukuhkan perpaduan, mempromosikan budaya serta memperkenalkan keunikan warisan Sarawak kepada pelawat dari dalam dan juga luar negara. Dan program ini juga memastikan adat, budaya dan tradisi masyarakat Dayak terus dipelihara serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi kita dipahamkan pelbagai pengisian kebudayaan yang telah diadakan mencerminkan kekayaan warisan masyarakat Dayak yang menjadi kebanggaan Sarawak. Itu antara informasi yang Zana nak kongsikan juga pagi ini mengenai sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 bersama komuniti dan pelancong yang telah diadakan baru-baru ini di Rumah Panjang Tuai Rumah Datuk Raymond Plain, Sungai Gelam, Ulu Sebauh, yang turut dihadiri dan juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Bintulu. Jadi itu juga antara aktiviti lah yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu pagi ni, Syaza, dan kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM itu, dan juga Sarawak FM.
0: Baik, Syaza. Banyak lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar ataupun Zana nak menghiburkan menghiburkan pendengar dulu kah macam ni?
1: Okey, sebelum kita bawakan lagi perkongsian informasi dari Bintulu, kita nak hiburkan pendengar dulu pagi ni yang sedang bersiaran bersama kita dengan lagu rancak pagi ni. Syaza, dengarkan sebuah lagu daripada Nur Aniza Idris yang berjudul Hatinya Tak Tahan. Sama-sama kita dengarkan.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Hatinya tak tahan. Yeah. Nur Aniza Idris. Menerusi Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintula FM. Masih lagi bersama dengan Zana dari Bintula FM dan juga Saza dari Sarawak FM. Semoga terhibur semuanya.
1: Betul. Bila dengar lagu Nur Aniza Idris tadi, nah, lagu joget tadi, teringat bila hari Isnin selalu kita dengar Sembah Ekspresi yang bersama dengan DJ Azaz. Kali tu hari Jumaat bersama dengan DJ Zana tu. Mungkin yang suka juga dengan lagu-lagu irama Malaysia, lagu joget-joget tu, nah. Sambil-sambil menghiburkan pendengar-pendengar di Sarawak FM dan juga Bintulu FM pada pagi tu. Hari Jumaat tu, Umadah tadi penghulu segala hari, kita kadang-kadang ada yang tengah mengantuk kini tu.
0: Benar.
1: Sambil yang dengar tadua putarkan lagu te lalunya ceria tu nak. Mungkin ada yang ibu-ibu di dapur tengah memasak ataupun tengah menyediakan
0: mengemas rumah,
1: hidangan lah untuk mengemas rumah lah untuk petang tengah hari untuk kelak. Mungkinnya terhibur lah dengan lagu yang telah dihiburkan oleh Zana tadi.
0: Itu yang kita harapkan pagi ni, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang kita mainkan menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Baik Saza, kita teruskan dengan perkongsian informasi dari Zana. Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan juga pagi ni. Tentu ramai juga yang merancang nak membeli barangan keperluan pada hujung minggu tu kelak, Sabtu dan Ahad, terutamanya yang si bekerja ya. Jadi sumber yang kita dapat daripada pihak pejabat KPDN Bintulu ini adalah mengenai program jualan Rahmah Madani yang akan diadakan pada minggu ini di sekitar bahagian Bintulu, yang mana pada esok dan Ahad 6 dan 7 Jun, Sabtu dan Ahad, program jualan Rahmah Madani akan diadakan bertempat di salah sebuah pasar raya terkemuka di Bintulu, Ekonsef Paragon Bintulu, bermula dari jam 8 pagi hingga 9 malam. Dan untuk lokasi kedua juga pada minggu tu, program jualan Rahmah Madani bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail, Kuala Tatau, Bintulu. Ini akan diadakan pada hujung minggu tu kelak, Ahad 7 Jun, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Jadi ini adalah makluman kepada anda yang merancang nak membeli barangan keperluan asas. Boleh ambil peluang yang ada, hadir bersempena dengan program jualan Rahmah Madani yang akan diadakan, kerana apa yang menariknya bersempena dengan program jualan Rahmah Madani ini, orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan asas, antaranya beras, minyak masak, telur, ayam, tepung, bawang dan barangan keperluan asas yang lain dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Maksudnya jualan Rahmah harga kasih sayang yang disediakan sempena dengan program jualan Rahmah

0: Mah Madani yang akan diadakan di sekitar bahagian Bin Tulu pada minggu ini. Dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut lagi mengenai program jualan Rahmah Madani yang akan diadakan, orang ramai juga terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bin Tulu juga boleh melayari laman Facebook Pejabat KPDN Bin Tulu, laman rasminya, untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut mengenai program jualan Rahmah Madani bagi sekitar bahagian Bin Tulu. Dan untuk info seterusnya juga ni Saza, dan juga pendengar semua, apa yang Zana nak kongsikan juga ini adalah mengenai aktiviti derma darah, makluman kepada penderma darah terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bin Tulu berdekatan Bandar Bin Tulu. Dipahamkan untuk aktiviti derma darah pada minggu ini akan diadakan pada esok hari Sabtu 6 Jun bertempat di Times Square Mall Bin Tulu bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seterusnya pada hujung minggu tok kelak 7 Jun juga, hari Ahad, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Shopping Mall Bin Tulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi mana yang merancang nak menderma darah terutamanya yang berada berdekatan sekitar bahagian Bin Tulu, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu membekalkan keperluan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah Hospital Bin Tulu, terutamanya untuk membantu mereka yang memerlukan keperluan darah daripada anda. Dan mana yang merancang nak menderma darah, pastikan anda tubuh badan yang sihat, tiada penyakit kronik. Mana yang berumur kurang daripada 18 tahun, terutamanya dapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa ataupun penjaga. Itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan, dua informasi mengenai program jualan Rahmah Madani dan juga aktiviti derma darah di sekitar bahagian Bin Tulu.
1: Baiklah Zana, itu di antara info yang Zana kongsikan. Mungkin ada lagi info ataupun kita lepas ni kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM. Tapi apapun kita nak berhibur dululah.
0: Boleh
1: Zana. Kita berhibur dulu.
0: Kita berhibur dulu
1: dengan lagu dari permintaan rakan kita ni. Rakan kita iaitu Bazli nak minta Bazli lagu Misha Omar dengan lagunya apa I Don't cara? Like You Anymore. Apa cara nak kita nak hiburkannya pagi itu. Okey, dalam ruangan info ekspresi pagi itu bersama dengan Zana dan juga Syaza Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM.

0: I don't like you anymore.
1: Yeah.
0: Siapa yang sedih like you anymore? Untuk ekspresi di Sarawak FM. Okay, kembali bersama dengan Zana dan juga Syaza. Terkejut Syaza, tek. Termasuk tadi bunyi promo, tek, nak. Apa ni termasuk Ida? Oh. Untuk pagi Syaza? Tu, apa cara pagi tu? Ni ada terkejut-terkejut tu. Ada momen terkejutnya. Tadi lagu rancak. Tiba-tiba, pup, ada lagu terkejutnya, tek. Yang pagi menyegar mata kita sebenarnya. Baiklah, Zana, sebelum kita nak singgah, apa tu, nak teruskan dengan info. Ada info lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar?
1: Okey, satu lagi info ni Zaza, Zana nak kongsikan.
0: Okay, silakan.
1: Ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu. Sumber yang kita nak kongsikan daripada pihak pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu. Mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan tak lama lagi di Bintulu situ pada 13 Jun tok kelak bersamaan hari Sabtu. Dipahamkan tahun tok tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu, seterusnya acara bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan juga acara sukan bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu serentak pada 13 Jun ini nanti. Dan kepada orang ramai, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, yang berminat nak mengetahui secara lanjut lagi tentang Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu ini, boleh juga dapatkan maklumat lanjut dari laman Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Itu antara informasi juga yang Zana nak kongsikan dari Bintulu mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan pada 13 Jun 2026. Saza.
0: Okey, itu info yang terakhir yang Zana terakhir nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita di Bintulu dan juga Sarawak FM. Tapi sebelumnya, apa kata kita singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM dan juga Bintulu FM, nak kongsikan komen-komen pendengar setia Sarawak FM pada pagi tu yang mendengar kita, Zana. Silakan dulu pada Zana.
1: Baik,
0: dulu.
1: Baik, apapun Syaza, kita nak kongsikan juga komen daripada rakan pendengar kita. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Titipan daripada Biah-Biah katanya, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Salam Jumaat katanya buat sahabat pagi ni, terutamanya kepada Mas Nah Loso, Doblin Kebaja, Osman, Fajar Asidik, James Pengiran, Uncle Dini, katanya Ramlili, Aspian Mahyus, Ibramat Akib. Salam rindu katanya buat Kakak Mastura dan Kak Mislah Darahman serta yang mengenali, dan katanya semoga sehat, dipermudahkan segala urusan pagi ni, dari Sadong Jaya DJ katanya, daripada Biah-Biah. Dan kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan jaya DJ katanya, daripada Biah-Biah. Dan kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen pagi ni, daripada Cheng Suni katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kesihatan yang baik. Salam Jumaat Al-Mubarak katanya. Itu dua titipan komen pagi ni yang Zana nak kongsikan, Syaza. Dan mungkin daripada Syaza ada juga komen daripada rakan pendengar kita yang lain nak dikongsikan bersama.
0: Okey, ada dua titipan yang Syaza nak kongsikan daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas Sarawak FM dan juga DJ Bintulu FM. Hai hai, apa khabar kita dua? Alhamdulillah, kita duduk sehat sejak pagi tu. Di Sebuyo katanya panas cuacanya. Salam ekspresi warnai hari anda pagi tu. Semua sahabat kami ucapan selamat memasak. Minta lagu apa-apa sejak lah. Katanya. Susnya daripada Nani Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Syaza dan juga DJ Zana. Selamat bertugas. Apa khabar kita dua? Kami dua sihat je. Semoga sihat dan ceria selalu. Salam ekspresi untuk semua sahabat setia Sarawak FM. Selamat bermasak buat ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur katanya. Hati duat masak ya, hati-hati masak ya katanya, serta salam sayang buat kita orang semua DJ. Terima kasih. Itu daripada Nani-Nani yang ingin Syaza kongsikan bersama. Ada dua titipan komen yang Syaza bacakan untuk pagi ini. Sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi ini, dari Bintulu FM, Sik Berasa. Cicat-cicat terdua berhibur lagu, macam-macam lagu yang kita ada yang terkejut, ada yang bermacam-macam jalan. Pagi kita cerita menghiburkan pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Terima kasih juga kepada Zana kerana berkongsikan info-info kepada pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi Zana.
1: Terima kasih juga. Terima kasih juga Zaza. Terima kasih juga kepada rakan teknikal kita yang turut menjayakan info ekspresi kita pagi ini. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia info ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, pastinya kita akan bawakan lagi perkongsian info, terutamanya info dari Bintulu.
0: Jadi insyaAllah.
1: Jadi terima kasih.
0: Kalau ada rezeki, kita dah bersuah lagi kembali bersama dalam info ekspresi. Okay, terima kasih Zana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi semua. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Rentak 97.5. Kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran radio Bin Tulu FM segmen Rentak 97.5 edisi Jumaat 5 Jun 2026. Pagi ini mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan. Dan mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sibuk di rumah, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk berperang di dapur, semoga dipermudahkan apa jua agenda anda yang sibuk dengan tugasan pagi ni, terutamanya yang baru kembali bertugas hari tu setelah sekian lama bercuti. Jadi semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua pekerjaan, apa jua tugasan anda sepanjang hari ni. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi gini. Dan mungkin ada yang baru saja datang ke Bandar Bintulu, selamat datang. Kita ucapkan kepada anda. Dan mungkin hari itu ada yang hari ulang tahun kelahirannya, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Diucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kebahagiaan bersama keluarga tercinta, orang-orang yang tersayang. Dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah pada hari ini. Baik, pagi ini menerusi Radio Bintulu FM di jam yang ketiga ini, pastinya menerusi rancangan Aspirasi Jumaat. Sebentar saja lagi kita akan ikuti nanti Nidaul Islam yang berjudul Akhlak Bunga Diri, dan seterusnya diikuti bacaan surah Yasin pendek yang akan disampaikan oleh Ustaz Awangku Omar Asfuadin. Dan walaupun Zana ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan rakan pendengar kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ni. Datangnya daripada Thomas Janting, katanya selamat pagi, selamat berkonti. Kita juga ada Anita Nita, kita juga ada Mak Anong, selamat pagi katanya, selamat pagi Mak Anong, salam ceria, salam mesra, dan selamat bertugas, semoga sentiasa sehat, ceria dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya, amin. Terima kasih atas doa-doanya, selamat ngintuk hari gawai Mak Anong dan semua pendengar yang meraihkan sambutan hari gawai. Kita juga ada Mariam Karomo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Biah-Biah, selamat pagi Merdan Ashadi, selamat pagi Merdan Ashadi. Kita juga ada Sapian Podin, semoga semuanya sentiasa sehat pagi ni. Dan seterusnya rakan pendengar setia yang lain, kita juga ada Agnes Indai Robin, katanya selamat bersiaran pagi ni, baru balik dari pasar ikan, katanya cuaca miri pagi tok panas, minta putarkan lagu Eliket, setahun sudah berlalu, buat hiburan sendiri katanya sambil duduk ngopi. Dan semua kat kampung Love Kenawit, katanya semoga semuanya sehat-sehat, dipermudahkan segala urusan, amin. Kita juga ada Roland Tuwet, kita juga ada Jaiton S, Junaidi Laing, katanya selamat pagi. Kita juga ada Ramayah Idin, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya salam Jumaat kepada Adira Borhan, Mas Nahloso, Jaiton S, Salmah Sahari. Semoga sentiasa ceria-ceria dan dipermudahkan segala urusan. Nuriwi, Nuriwi, selamat pagi juga Kak Rashidah Edi, selamat pagi juga. Kita juga ada Mas Nahloso, Cheng Suni, Hamidah Moldia, Timbul Tawau, Rosalina Francis, Wellington Imai, Nora Ngah Nora. Kita juga ada Merdan Ashadi, relax ajak tok katanya, jaga Icit katanya mancal, semoga dipermudahkan urusan kita Merdan Ashadi, Jessica Itan, Jamilah Joniman Iman, dan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Terima kasih atas kesetiaan anda semua, dan jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM edisi Jumaat 5 Jun 2026. Dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.29 minit tengah hari.

54 menit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi pagi tu Jumaat 5 Jun 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12:30 hari ini nanti, siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami menerusi corong radio, anda yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ujoh Caung, terima kasih Thomas Janting, Anita Nita, Mak Anong, Mariam Karomo, Merdan Ashadi, Biah Biah, Andrew Ibi, Nicholas Teres, Sapian Podin, Doblin Kebaja, dan ramai lagi. Zana tak dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Jadi terima kasih atas kesetiaan anda semua. Pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Jadi tak kira di mana jua anda berada, semoga apa jua perancangan anda sepanjang hari ini dipermudahkan segalanya. Mana yang sedang memandu, mungkin ada dalam perjalanan nak pulang ke rumah, ataupun dari kampung halaman nak pulang ke lubuk pencarian rezeki, berhati-hatilah. Walau di mana juga destinasi yang ingin dituju pada hari ini, kita doakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Mendengar
0: Radio Malaysia, Radio Malaysia Bintulu FM.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: 12 tengah hari.
4: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Permohonan menyertai program Tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8 kini dibuka kepada usahawan dan syarikat pemula niaga peringkat awal di Sarawak. Permohonan akan ditutup pada 15 Jun ini. Program intensif 5 hari itu akan berlangsung dari 6 hingga 10 Julai depan di Tegas Digital Village Kuching. Pengerusi Tegas Datuk Len Talib Salih berkata ia bermatlamat memperkasa syarikat pemula niaga tempatan melalui latihan, bimbingan serta pendedahan kepada aspek pembangunan perniagaan dan pelaburan. Penyediaan kemahiran, pengetahuan dan sokongan kepada pengasas syarikat pada peringkat awal penting bagi mengukuhkan ekosistem inovasi serta meningkatkan daya saing bakat tempatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Sementara itu, bagi kohort kali ini, Tegas bekerjasama dengan Growth Through Innovation bagi melahirkan lebih ramai pengasas syarikat yang berani serta berdaya saing. Pengasasnya, Ken Lau, berkata program memberi peluang kepada peserta untuk mengubah idea kepada perniagaan sebenar menerusi pendekatan inovasi, pelaksanaan strategik dan keusahawanan berteraskan kecerdasan buatan AI. Program direka khas untuk inovator tempatan, pelajar, pemimpin korporat dan pengasas syarikat yang mempunyai idea perniagaan tetapi memerlukan bimbingan pengesahan pasaran dan sokongan untuk membangunkan model perniagaan mampan. Untuk penyertaan program tersebut, setiap pasukan perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengasas atau pengasas bersama yang berasal dari Sarawak. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menekankan kepentingan menjaga kebersihan di sepanjang lebuh raya Pen Bonio. Berdasarkan pemantauan, terdapat pihak tidak bertanggungjawab membuang sampah merata-rata di tempat perhentian dan hentian bas. Pengarah Jabat JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris berkata, kempen membersih Pen Bonio turut dilaksana bagi memastikan laluan dan kemudahan disediakan sentiasa bersih. Dalam hal itu, pengguna jalan raya dinasihat supaya faham fungsi pusingan P di lebuh raya Pen Bonio dan perlu menggunakannya dengan betul bagi mengelak kemalangan. Ini kerana aduan kemalangan di pusingan P antara yang tertinggi diterima pihaknya. JKR Sarawak juga dalam usaha menambah papan tanda mencukupi di sepanjang lebuh raya berkenaan untuk keselamatan pengguna. Masalah voltan
5: Persekaran Sarawak Energy Berhad SCB sudah dikelala ke Tegal penanggul operasi air di Kampung Teluk Melano. Ditik ke penerang hari UPS bekal air menua pesisir J-Bab Sarawak, SCB madah ke Tegal penanggulnya jadi laban guna kuasa karan ketinggi di kandang benuanya. Ketegalnya megak, luji airnya diatu semina oleh beroperasi kena set enjin api diesel aja. Kena bekal kuasa karan diesel ke bisi tatak, ngujung ke operasi loji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Penanggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dua reh ketinggi agi ke bisik kena empas. Nyalai luri tangki air J-Bab diasuh nganjung air ngagai kampung Teluk Melano kena nentu ke pengguna ke nyangka kena empas nerima air kecukup. J-Bab dekat terus matau serta bekerja sama ngau SCB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Tudahkah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai, aku Durin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: aki ka Saiful. Tengah awak tu, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engkau tu, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua engkau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang luan menua. Oh.

0: Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.
1: Tengah hari YFM.

Selamat tengah hari Bala Peningan, 5 hari udah gawai Sarito, 5 hari bulan 6 2026, bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari Sarito, boleh ngaku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Ngarap kesama belak gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengintu gawai. Pelabaku, lagi benda rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua Barumah Panjai. Lagi bisi dalam kandang sari dua tu endur kita yang tadi lagi gawak kebangan diri, lagi bergulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilak. Sekolah ada buka baru, kita ke kawak pan pulai baru. Lepas aku menuju minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri, mulai ke diri hari menua, pulai ke rumah dirimpu, pulai ke negeri sino mehati au mendak sedaya ketinggal ke diri au tinggal kita ke pulai ke negeri. Sang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati, jadi kekenang kita ke dunia hari lah ya. Tanah pemanah kawal kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan dan jangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pengerami gawai itu dah ngasuh kawal kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi balik selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik sekedar tadi bisik kau dah ngatur pengerami ngiliang bidai ngiliang kai ngiling kelayak nutup gawai kita. Ini ngarap ke pengawak kita sehari itu ujung minggu tu munjur magang-magang kita ke pulainya berjimat niti jalai kita ke nengah jalai air depan perahu nanti bisik life jacket jacket pengelikuannya rasuak ke kita ke depan bilun ingat ke semua utai ke diguna dokumen tingki kad pengelala kita boarding pass. Kita ke berdarat pan, nah berjalan kaki. Bukan nama berdarat, laban rumah nyangkanya sepiak aja. Andai jauh. Tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Okey, beri selamat merarau muka guys semua bala kita ke tengah hari itu. Ngelah tengah hari bakal selama. Udah lepas tu lagi baca sekedar hari pesan berat. Berita kebebatang. Bawa Nur kami ngelatai ke Jakub pesan. Tau dianjung kita ngagai email yfmbandet@gmail.com. Tau ke bak lumur WhatsApp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu. This is special Mimit. Laban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu yang akan mujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu. Nyari anak minah kini-kini terus boleh ikut kami bawa ngelah tengah hari tu. Apa yang ngetai ke Jakub San merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat ke diri. Udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebenarnya tu menua berimbai maya gawai bawa ngelah tengah hari.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Lagu-lagu bangsa kita kini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Tengah hari YFM.

0: hayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang KBC diterima kami peninggal, kalau pesan yang tika terubah tu, pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu datai dari Florida atau ke Mau Anawing. Jadi pesan tu tuju semua kabar melayan bahawa merindun 11 buah rumah, kemudian di sebeliau, semui sebangki panjai dengan panda, kemudian bahawa bara, jelukung, rumah panjai meriu, setengin. Biar buka pesan tu tuju semua kabar melayan di sekarang, mujan, tebat, bunuh, berenggang, tituak geluang, ulu lemana, nanga kesit, sekunyit, nyato, hinayatin di empelam, kabar melayan di kawang ulu, kabar melayan bahawa empit, cangkul, buluk nengesan, persatuan tuai rumah N33 kelili sekarang, raban upis perintah, ngawa semua, kabar melayan bukai bahawa sebarang dur diau, ia kenglala, serta suah bergulai ngau tuai rumah awing anak laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar melayan tu tadi ia kena nemu berita ngau siliak kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing, tau ke Bangi, 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang, tau ke Apai Jalai, nuju semua kaban belayan, ya, buat sebarang dua diau, madah ke Binia Luyeng Anak Bilun, tau ke Inai Jalai, udah nadai, 3 hari bulan 6, 2026, niang Luyeng Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat di Intu 6 hari bulan 6 2026 hari 6 rumah ubil semukau babai pakan lalu di kubur 7 hari bulan 6 hari Minggu. Jadi kita kedekat demo berita tu ngau sili lagi kita tau telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung. Nuju semua kabar melayan bak rumah Gumbang, kabar melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Cui, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar melayan bak rumah Suaili, rumah Siba, kabar melayan bak Batu 15, datai ke Batu 25, Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar melayan bak Jalai Ulu Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur, ngau semua kabar melayan bukai, kenglala bak sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang, niang entebuang anak ramba, tau ke apai hujang. Kena hari 6, 6 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, bak rumah Roni Ugat, Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia, kaban belayan tau telefon ngagai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai Ari Tayai Anak Lindang nuju semua kaban belayan di Batang Sangan, kaban belayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan temegat nuju semua kaban belayan Barip, Penyarai, ngau semua kabar melayan bukai ke ngelala niang lindang anak manggai tau ke apai tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang lindang anak manggai tau ke apai tayai kena hari 6, 6 hari bulan 6, malam hari 6, rumah Sidai Empu, Tisi Jalai SK Anau, Lubuk Embawang Tatau. Penerang ia ke Siliak, kabar melayan tau telefon ngagai tayai 013-223-3812. Pesan ia ke sekali itu datai Ari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais, Bunuk, Mujan, Nangga Tebat, kaban belayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, kaban belayan rumah Pincuah Skrang, Rumah Kuap, kemudian di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih, kemudian ba Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngawa semua kaban belayan bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kemudian di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayut, Suai Merusak, kemudian di Perdu Spak Lempawung, ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dur diau, nyedi santu madah ke Cunggat Anak Culo atau ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo udah nadai 3/6/2026. Ini yang tu di Sengai baru rumah Manai Pulau Lu Tebat Sekrang kena lemai tu hari 5/5/2026 lalu dikubur ke Pagila 6/6/2026. Penerang yang ke sili atau telefon ngagai lumur tu 9 anak ni yang tu 012-876-8556 atau ke Pana 013-946-6122. Pesannya ke nangkan kenya tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal hari rumah inguh nangga sepituh sungai Paku Mujung nuju semua kabar melayan di bak sekayu air Paku, kabar melayan bak sekayu air Mujung, kemudian di balik Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, kemudian ba Ramuang Gad, Air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung, kemudian ba Sungai Sembangan, Serikai, Tuai Rumah Lingga, Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, kemudian di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, kemudian di Miri, Serikai, Kapit Suang. Yang semua kemampuan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Serarak Bungai, Ngetas Ulit, lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambok Anak Ikung. Kena malam 5/6, Sembiang Serarak Bungai, lalu pagi 6/6, Ngetas Ulit, lalu nyuak ke Tebalu, bak rumah satu Malaysia Kapit. Penerang ya ke Siliak atau telefon ngagai lini anak menaul 013-886-7157 tau ke Helen anak menawal ipar niang tu 019-871-6821 tau ke Roslyn 014-892-5904. Pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca Ari rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan Marubah Gandik Sungai Kabang, Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua, Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tu nuju semua kaban belayan Kediau Barumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak Mendas, kemudian di Mutun Sabar Nangga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, Rumah Rimun Pelungak Baruh Ruban, ngau semua kepembelian bukai ya kebisik ninga kepesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Leban Jati Anak Sipang. Udah nadai kena 2/6/2026. Niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5. 5/6/2026. Lalu dikubur pagi hari 6. 6/6/2026.

0: yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam Jakob Ubsan ia ke bisa diterima kami. Kalau Ubsan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyong Anak Lang. Jadi pesan tu menuju semua kebang layan bak batang sebawah, kebang layan bak batang kemena, kebang layan di batang binyuk, sungai lengan Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, kau semua kebang layan bukai bak selampau menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngambil intebalu. Niang lang anak ugat tau ke apai tawi tau ke laki tuai rumah Jacqueline anak rengga kena 6 hari bulan 6 2 hari 6 pukul 8 malam ngetah sulit ngambil tebalu ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke siliat tau telefon ngagai Emilia Uyong anak lang 011 3703 7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau nuju semua kebang melayan di Nangga Sebiru Balih, kebang melayan Nangan Tawau, Nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, engau semua kebang melayan bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang tau ke Indai Dieng Unan Adai 3 hari bulan 6 2026. Niang tu di Sungai 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit lalu di kubur hari 6 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Robert Louis Nyangau menantu Niang 019 827 5302. Besan ke datai Ari Randi anak bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang nuju kebesan tu ngagai semua kaban belayan bernangga dalai Sungai Iran Sung kaban belayan ba Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan kaban belayan di Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey. Nguan ulit kenari 6, 6 hari bulan 6, 2026. Rumah Sidaya, Lumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit pagi hari Bigo, 7 hari bulan 6, tahun 2026. Penderang yang kesiliat tau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang, 017 3795518 tau ke Randi Bajai 010 7633878. Besar gentas sulit kedatai Ari Robert anak rantai Ari Bintulu duyu tuai rumah hubung anak serikai liat anak imbul geruna anak imbul berayun anak imbul Santu Megat Duju Idah Anak Usah Mung Anak Lugum Manja Anak Lugum Tambi Anak Sambang ngau semua kebambilan bukai ia kenal rintai ke magang jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu muain terbalu niang rantai Anak Lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011 264 1657 tahu ke didek 014 744 0865. Sana pemati kedatai hari tanggo anak ikung tahu ke apai duya duju semua kawan belayan barumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan kawan belayan barumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kebang belayan di Batang Sebelak, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui di Suai, kebang belayan di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Silvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Silvester Ikung Anak Jawa tau ke Ucuk Tangguk tau ke Ucuk Muyan tau ke Anak Jawa kena hari 3 3 hari bulan 6 2026 niang tu dekat di Sungai malam tu

5 hari bulan 6 2026 Barumah Langgan Munggu Tapang Ulus Betan Suratuk serta dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesilap taut telefon ngagai Tanggu Anaikung kusung 111-998-2993. Jawa Anak Tanggu kusung 13-802-2167. Tau ke Cecilia Anak Tanggu kusung 111-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali itu datai hari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan di Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Bajau Seratu, kebang belayan Limpayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakas Sebuti, Kelitang Sebuti, kebang belayan Dimiri Bintulu, Bala PCC hari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF hari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban hari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, Buat Sebaran Dur, Ngau Semua, Kemembelayan Kenalan Dirintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulid Niang Adan Anak Unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, Lurung 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan kusung 13-249-8544. Besan pemati kereta dari Dom Silang Anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan bak Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai kengelala Patrick Engkasan Anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan Anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum mudah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026, niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5, lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kabar melayan dipinta datang dengan rumah Sida Ayam Putu ba rumah nomor 454 Lurung B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang kesili atau telefon dengan Dom Silang Patrick kusung 12-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas terbalu. Data dari Will Anak Enteri nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Harip, kaban layan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Entajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelalung, Belaga, ngau semua kaban layan bukai kengelala Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will kusung 12-575-6433 tau ke Roland Jimbai kusung 13-600-3929. Tunaka kami nak buat ke Jakob San berat tengah hari itu bawa ngelah tengah hari. Kita tahu nganjung pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Udah lepas lagi peningga kita mending ke carta Sapa Juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM. Pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku, bala dua, bala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri bisi sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai apalak nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke penglikun jala lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak. Ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: selamat ngali hari serta selamat bergulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit lain hari selamat tu untuk ngelamat tu kita berarti ke 10 itik penuduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Bergulai dengan kita bak carta sapa juara preview 24 itik lagu ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang udah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025 lalu batu sun ia tik ke 9 SCSJ tu semina 24 itik lagu ia ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael bergulai dengan kita dekat mic kita preview 24 itik lagu tu nama lagu ya siapa kemai lagu siapa kengagak lagu komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tahu jadi juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itik lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
1: Tume 24 itik lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

0: Sume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu bernasib semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang gagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kedeberi nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalanya di juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peninga ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Ari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua, Ari Sikut semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu Ari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abak tahun sitik yang kemarin mega batusun ya ke 8. SSJ ke 8 ya tu Siko Arif finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island Siko komposer Indo ya ketebilang di menua kita itu. Lagu Ari Darah Helena bak musim ya ke 9 SSJ tu ya. Mai lagu tu kena beri nama Perahu Mit.

Lagu Ari Dara Helena Proud Meet mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ya ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke mujur jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak hari perhati mata kumpul ban sigi kak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu dari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bat Carta Siapa Juara Tusun ya ke minggu tu special mimiat laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal anugerah carta Siapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu muka mujur nyingkang ngangai malam anugerah carta Siapa Juara ke 8 tahun yang kemari lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiang ke lagu kedeberi nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sampai Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu, sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai rendanamu, sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu, ia nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu, Winnie Albert, ngau lagu ya, Aku Ukai Lulu.

Tiga lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert, leka lagu di Gagak Ampan Lebat, lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi berkulai dengan kami carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu leka lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin Gau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati, kau dah siap lagu Ari Dayana Shini, Ari Juara ACSJ ke sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ke tu. Cerita lagu Ari Siko Pendanyi, ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Berkedi kau nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke-9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha, ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha, simpak ndak bertampung.

Selamat kali hari ini kita baru mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Lagu Ari Ramles Walter dirantai pengingat manis semifinalis ke-9 kita lekang au tiun digagak Ramles Walter empu penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu kita zaman anemu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ila kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Tunjuk kita ke Benon Teriba jam yang ke dia tu berjimat bak jalai alun ngarap ke selamat datai bak nur ya ke dituju kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ya ke mujur nyingkang agak SSJ ke 9 sekali tu datai bak semi finalist ya ke 11 kita ke sari tu datai bak semi finalist kita ya ke 11 bak SSJ ke 9 tu siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semi finalist kita by SCSJ ke 9.

Ini lagu kategori nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelaka ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mending ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Braban tau ke Siti Ben bulan ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Duan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari Mesir 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Buat tusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam, kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu, music ya, di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita, Nicholas Frederick.

Ari Nicholas Frederick kita yang agak semifinalis kita ke 14 komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece ngau lagu sidak ya menyadik.

baru dah mendiangkan duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak busia mia ke sembilan tu lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dagi tadi ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke deberit nama Lelak. Terima kasih yang kita ia ke gulai kami bak carta siapa juara bak tushtun ia ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang mana-mana magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Ha. Kita terus ngagai semi finalis kita ke sekali tu. Tu siko penyanyi kemenang angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Ha, bergulai ngau Den Aladdin. Semi finalis ia ke 17 Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua tidak lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemenci.

Ni antara lagu Ari Vinels, Parung Pembenci. Lagu tu, komposer ianya Andra Abah. Tahun tu, bujur nyingkang ngagai Renggat Semifinal. Baik SJ ke 9. Bergulai dengan 23 itik lagu ia ke bukai. Tinggal 4 dah lagi lagu ke dekat diringa. Kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter, ngau Alex One.

Ari semifinalist Romles Walter ngau Alex Wan. Air mata bercerita ngau Midang Belalai kedigaga Romles Walter mpu. Lalu lagu Midang Belalai nya tadi digaga Alan Nyuntai mujur ngagai SSJ ke 9 ke tahun tu. Lalu tinggal duit tidak lagi lagu ya ke mujur ngagai SSJ ke 9. Ke sekali tu lagu Ari Steve Shigan, Jesli Jabu ngau Petinas Mambang urang ya ke ngaga lagu tu. Lagu kena beri nama Bebara Api Dendam. Lalu dah lepas tu lagi kita mendiang ke lagu Ari Bawat, Dayang Bintang. Ia ke digaga Maxwell Franklin Saran.

0: Ya tadi pendengar kita dapat yang ke-24 itik lagu yang kemunjur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta selepas juara ke-9 tahun 2026 tu. Lalu tentu ya, sidak tu ilak dekat berebut ngagai malam anugerah carta sapa juara malam final SCSJ ke-9. Terus ninga ke berita kemadu baru hari kami berkawal ngau SCSJ ke-9. Dini palan nur ngatur berapa hari bulan. Mupu aku ke sekali tu anugerah carta sapa juara ngelati ke industri muzik ibar.
1: Carta sapa juara.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dua puluh empat jam WiFi segulai sejala engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita niat kami WiFi segulai sejala
2: rentak ngalih hari.

Okey, malam ni muda ba YFM semua rentang ngali hari. Serito hari 5/6/2026 selamat ngali hari kita ke baru ninga bergulang kami ba YFM. Okey, guys, kalau itu bergulang aku dengan Stephen, kita bergulai baka selama meh yang tu angka pukul 6 lemai tu lagi. Terus bergulang kami ba YFM Raja Joget bisi pukul 4 ngali hari tu lagi dekat merindang kita semua ngau lagu-lagu joget. Okey, kita ke sekali itu dekat berperindang ninga ke Wheels of Versa, Semina Alai Penyangkai.

0: Kaya tinyamay, ngaw asay pamakasal, kenap meh, produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk, ngaw kari daging babas, kari daging, ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai selamat.

Agari Heli Badu Giroh Memberita kita Sarito hari kelima kita bergawai agi gerai bisinya tadi pelabak ko dah mulai kediri ngagendor kita ke bekerja Sarito bisik sekedarnya tadi agi mengkang bak rumah panjai pergila kini mulai kediri tau ke lusak kini dekat mulai kediri serta moga kita ke agi bak rumah panjainya tadi selamat pemisi serta selamat bulan lama ngagak kita ke agi di menua. Okey tu berkawan dengan Sopi Cup. Jadi Sopi Cup tu undi yang sudah diatur empat lama. Kemari undi yang sudah diatur kerana Sopi Cup tu nur alai tim di ASEAN itu, tim member di ASEAN itu ya ke sudah kalah boleh juara atau ke nombor dua nya tadi berpikir berebut ke trofi Sopi Cup ASEAN. Okey, jadi sudah diatur undi ya. Kalai dalam grup A, Buriram dari Thailand, Ratchaburi dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, Borneo FC Samarinda dari Singapura, serta mega City Club dari Vietnam, dan City Club dari tim kemenang buat playoff 1, ia ke bisik dalam grup A, yang kau mega tim kita dari Sarawak itu, ianya Kuching City FC diundi dalam grup A. Jadi City lagi tim dari Malaysia, ianya JDT diundi dalam grup B. Okey, nyadinya bekal ngau ASEAN Sopi Cup ia ke dekat diatur dalam musim 2026-2027. Kuching City FC diundi bak dalam grup A. Okey, terus berkelengu kami bawa FM hingga gibisi mun gawai tu lagu gawai merindang kita. Priti Nina, aku merit selamat hari gawai.

0: klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Hari Baby Sima Maya Rigawai. Okey, di kita di Tok Bawno, kita di Tok Angat. Bawno buka apa Angat muka? Kalau ibu Bangladesh nak ke dia tu bisimpa ikut orang mati Tegal Angat gayari di Kelalu Angat tu. Opis meteorologi di Bangladesh madah ke pengangan tu di pelabak ke agi dekat balat agi angat atau ke agi dekat angat agi udah nangkan ke tu kalau hari 4 tu tadi sedang ia madah ke bisimpai ke orang mati ketegal hari angat tu tadi ketegal penyakit tiba pun hari ia ke angat tu tadi bisnis kerandur di Bangladesh ni tadi manggai 40 darjah Celsius pengangat dia. Lalu di Dhaka, Indo menua Bangladesh 36.8 darjah Celsius kemari. Hanya tikas pengangat di Bangladesh di ujung ke bisi orang mati ketegal hari angat tu tadi. Jadi Bangladesh tu kita ada nemu gambuan pemayuh orang yang ke antara menua ke madu mayuh di dunia. Ianya 170 juta ikut orang. Okey. Nguyen ngagai gayari kita di Malaysia itu. Tidak pernah aku bermet Malaysia itu. Tikas pengangan kita nak kena tai 36 nak ke dia tu nya tadi di pedaku ba Malaysia ba website sedaya nyentuh ngagai 34 darjah Celsius di Sarawak di tu. Okey, ni tikas pengangan hari di Malaysia tajapan di padah ke itu 34 dan asai ke 50 darjah Celsius pengangan dia nya asai ya. Okey, kita ni ke US Andrew mangai ke hati.

0: Aki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tuan beli semua produk babasnya inai.
0: Ngambil kelakinuan, muji pemakai dipandu no meri.
2: So. 99.8 FM. Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Diana and Blika Bojang Recon. Jadi kita dah tembak program Raja Joget. Program Raja Joget, semua lagu joget dekat dengan kita. Kau megah lagu-lagu gawai ke dikenal merina kita ungkup sarito ungkup gawai kelima. Gawai bak hari kelima sarito. Okay, lagu keterubah tu, lagu hari Alex Wan, Kes Jelma, Ngau, Laila BJ, Joget Air Pengayu.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

Lagu dari Daryl dengan Richard Lee, Joget Kumang Betong. Tujukan kai semua Kumang Betong. Okey, kita ke Ngelantang Gati ujung minggu tu atau ke Sarito pergila lusa kini. Jaga penglikon kita pun nangkan kita suai agak nangkan eh. Tengnya apa tadi inti utainya tadi kat nyadi nyadi maya dan kita yang tadi pan boleh nyelia ke utai ke nak mana hanya tadi nyadi anti kita hanya beramat amat nyaga penglikon. Maka kau bisa jadi di sematan tu siku anamit di berumur 9 tahun dan lemas ba pegung nyemrai tau ke lemas ba swimming pool ba sebengkah palan aleng lantang kati di sematan jadi mayanya bisi mai sedar sebelia semak ba swimming poolnya tadi tanya mai tadi utai nama udah ke nyadi nyadi mayanya tadi jadi bukan nak ngangau ke sida di nyelamat ke ya baka bomba serta mega bisi ngangau ke sida ari upis pengerai yang nada boleh diselamatkan yang kanya udah lama kini penusah tu nyadi tau ke ya tu tadi udah lama lemas nak dipeda kita yang nanamu mah jadi ya tu tadi udah dibaik ngagai hospital ngambil ke di postmortem atau ke bedah siasat. Okey, yang perkara nyadi hari 3 tu tadi di sematan di tu. Terus dengar ke YFM tu my program Raja Joget, kita dengar ke multiband ke sekali tu dengar ke lagu Joget Anang Naban Ketui itu lagu gawai merindang kita semua ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

Kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai kematian di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.

Okey, lagu hari Kimaran Band Jaga Rami Rami Sarito 5 hari bulan 6 2026, Kalai 12 hari bulan 6 2026 World Cup dekat Berengkah, World Cup FIFA World Cup ke dekat dia tu di Kanada, Amerika dengan megat di Mexico, tiga menua. Jadi tu sejarah tu dalam World Cup ni tadi, dua menua kalah, Jepun dengan Korea 2002 sebab, dan ke sekali tu tiga menua dalam sejarah kat rubah ya. Bukan nama laban Mayo Games ke diatur, main-main diatur bersemangat dengan World Cup, laban tim yang ke bermain bawa World Cup 2026 juga sudah nambah ngagai 48 tim. Okey, jadi tim ke terubah ke dekat laban dekat satu ianya kena 12 hari bulan 6 3 dini hari jam Malaysia di tu, Mexico bersatu dengan South Africa atau ke Afrika Selatan yang dalam grup A ya. Lalu Siti Anggi grup A, setiap main dalam grup A ianya pukul 10 pagi 12 hari bulan 6 ianya South Korea wakil dari Asia dekat bersatu dengan Republic Czech. Jadi bag grup A tu BC 4 tim, Mexico ni tadi tinggari ke benua Amerika, South Africa ngari ke benua Afrika, South Korea ngari ke Asia serta Republic Czech ngari ke Europe. Okay, ni nanti dekat satu bak dalam grup A. Ni tim ke sokong kita bak World Cup ke sekali itu. Aku nak moment ni bagi tim ke sokong kita misalnya nyukum tim tim dari Asia, misalnya nyukum tim dari Europe, misi nyukum England laban kerindu meda EPL. Nak kira meh soal kita ni tadi meda bak RTM laban World Cup ditabur ke bak RTM. Oleh daripada kita bak channel Sukan Plus ngau channel TV. Okay, bak RTM klik.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngage kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Okey, ni kat tahu yang maya gawai. Maka bisa boleh tahu yang kini maya gawai itu tadi kita ke Berami megah maya gawai atau ke Beterang jadi melaki mini maya gawai selama pengantin baru ngagai kita kita ke udah Beterangnya tadi ngarap kelancar magi yang meh pejalan kita ke niri ke rumah tangga udah tu ila. Okey, kita ada tahu penghujung program Raja Joget kita ke sekali itu dekat dengar ke lagu ke penudi ba Raja Joget Joget balik cuti gawai. Tu lagu Bidayah tu Ari Luisa Lidian. Dan sebenarnya dengar ke Jenarino Jeraki Joget Gedua Pakok Kobuak.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Spotify. Kita yang dapat tun madah kepasut handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita yang sama nalmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi hati jai, sida boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Osti Matthew, Ngawai FM.

utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okay, lagu hari Christine Chelsea nganti ujung bulan. Okay, nakak tu aja kita bergelar bersama rentak ngalih hari serito. Udah tu lagi kita dekat hingga ke panggau cerita tuai. Kena ujung ke segmen rentak ngalih hari serito. Selamat lemah ingat kita semua. Kita akan mula ke diri berjimat bertengah ke Jalai Adun. Bye-bye.

Mari bagaimana? YFM Kucing, kami ngeluarkan program Pangau Cerita Tuai. Peace.

KB Balamayua. Selamat kita bertemu baru ba tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang dah tanya bak tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat sidak ya begiga. Bak nurnya. Jelo babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sidak. Nak dah suah orang bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ya nya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi. Hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat na munyi babasnya bermunyi de terujuk seruainya ke belayak ngepangan diri dan dengan kenyuat hari dalam langkau sidaya. Seruainya nyau banyak ya mansang ke baruah ke ngakai tunggal langkau. Jadi ko cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidaknya. Bisi dua pun bariak ya kelebat amat berbuah. Buah bariaknya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah bala kera kau jelu bukai nya kerempa babi nya tadi senuai dua ikutnya tadi kanya yang berbuat kini makai buah bariaknya di tanah dia nya ke buah sedoainya tadi tanya belaya nyo begagai-gagai lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama ada. Ni nak untuk orang mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betul lah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai semak. Ngagai mualang kau. Sidaknya tadi. Jadi. Malamnya. Sidaknya agak ngibun. Salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuliah yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak yang megang. Kenyuat ukata semina nyalai babi kuliah hanya aja ya mengga. Tayanya agi gemata kantu pala kersalai ya semak pala kerangan tapi yang haid dian. Agi dini hari pagi siti dengar kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjainya mentang nyau ngakak mega bala tajak nepan bak dan emperawan lintang. Sidak sebuat sik udah dani magang mayanya bertepuk kau tai kau liah sidak ya dalam mak. Orang panggau kera sikit tak dikesemak ke kita bau ujung mulut utai berat sikitnya di lempuang utai mayuah semua uliah tanggung nyalai tajak pan utai ke uliah sidaknya banget mayuah man tahu udahnya semua utainya tadi tanyo bakal kena daya gamanya ada peribit ke sidak sebuah ada. Siku ngemak mimin, siku ngemak mimin, kau jago. Padahal, udah magang utainya ada tepuk ni. Nada yang bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya. Ya nyak, pala lima igi. Ya aku dah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu aku dah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi sidak sebuat perlu ngupua bunga nu yang meh menolok ke sidak ya lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sedaya ukai baka pejalai kita mensia laban sedaya tak baka ke setengah terbaik kaki narai tentu nginiat tanah tak baka ke bergantung kadang-kadang dah sungai nada emilia sungai sigi de perjuak oh batang nada nada nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nya kelama adanya sida palu mangai batu cuang bokiat ya kena jauh are langkau sida ka malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sedak ya udah ngagak langkau alai sedak ya bermalam dulu gerinya oh jadi nyau dia tu aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sedak ya begiga ngagak langkau bermalamnya tadi nya asai sepi aku undang ulu sungai Mekam tau kaulu batang kayan ya ke dia tu. Hari itu cuang bukit kelai sedai ngetunya dia sedai ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ke lebih 20,000 kaki peninggi. Lagi ingat kita lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemul tu bukit kemul ke orang menuanya. Jadi kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau atau ya tok mah menua Bujang Lembau matau menua anak Teguang Remawang sana laki senai keberanak ke Teguang seterai kilat ba cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah ya. Jadi kok cerita menua batang panggau tu nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Bagi subak bagi sema-sema ke kadang orang kebidia. Nang tak. Ulih nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban. Batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kiak ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan nitih ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nyak kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak. Uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu. Nyau de taban ke sidak ya de baik sidak ke panggau tau ke ngagai geluang. Bisa ke orang ke ndang ya agi bidia lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sidak ya dalam mimpi tau ke bertemu ngau sidak ya ba sebarang nur nyengendanya rupa. Nya orang kendang sigi butuah benasir amannya. Jadi subak lebuah kita kaki semak sidak ya benar. Nak tak jangan laba benar kita yang ngiga kok cerita. Tak kangau kaja ngenak piring. Tau ke tempat aja gendang pampat tujuh renggat. Sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tu semak ya kok. Tak darah pan leka mata nuan ngiga sidak ya. Berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi. Ndak bertemu. Tik nuan tak nadai nasihat. Ni. Ya ya. Bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu. Mayanya subak. Nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah. Dia nerti batang panggau tu tadi. Nyau muak ngagai utara menua Borneo. Nyau semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tambak ni nur ya. Nak nemu kita ya. Nyama munyi ketuk tadi. Laban dia hanya mampu apuang.
dia deh sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ia kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru tu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah dia sidak ya nyuna tentu irawi ga kan kenyuan tau laban dia nya ukai dami munsuah ukai tesat ukai semua kenyuan kari kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya sekali kari taban ke munsuah tau ke dami antu lebuah maya sedak kerami nikah girai ngusugi dia tahu nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai empunya tadi lebuah ke dia bas tahu ke detinya o aki manang tadu kenyuat tu muka dia baik orang tak terbaik kau ya kelangit ke

mimpi dipadah ke kelia nya baru sida inemung kenyuanto de bai urang ke panggau kian. Ah, malam siti dia giraya lo bisa mimpi baru ga bertemu ngok kalian. Dia kalian lo bijak ngok ya. Igat girai. Kenyuan dia tau nyaw dekat mulai kediri ya. Dia nyuang buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya bak rumah kita. Lusa. Ya, bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kagi begulai ngau kita baka kengelamak tu, baka subak. Ya meh, pagi lusa. Tumu dia dah ni. Laban ya dekat tumu dah ni, hari semua kita serumah. Ya, sikit dulu dah ni ya, hari nuan. Lalu duduk derwai. Nuan lalu nungak. Serta ngeranau ya. Jadi, bila ya kena meruan, nak menyana subak. Anai rau kita. Ya, dekat dadu ke kami. Magang-magang utainya. Semua utai kena ngidup ke diri, dia tahu. Udah bisik magang. Semina tahu yang penghidup ya ajak meh. Ya kempai bisik. Yalah sepedau nuan mulai ke diri. Ngakai menuan-nuan kian. Aku minta nuannya. Ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahinu kita serumah ke darah lalu. Dan sikit arwah. Patut. Nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahu yang yaman. Ianya menjadi lidam. Anak ayah di jantung. Nyak minu ke patut. Lalu manah ngau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai. Hari kami ditu. Aku. Madah kia ngasuh ya ngabas. Anak ayah di jantungnya. Nak patut ayah di nyak. Ngau anak darah ayahnya ngai kaigat kenyum. Pihak ku keliang. Bijak ku ngogirai. Siti aki utai kerka. Depadah kaku ngeinuan dua ngirai. Laban igat kenyuan tu bisi utai debaik ya ada. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ya nya. Dia ya. Lalu dasuh kami ya. Diri kawain cabuh ruang. Laban utai kerabai ianya, ya kerabai ya pulai nak tahu nak dihintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh ruangnya, dia nuan, lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai, ngkenyut tu, baduk ngangau kian kenyut lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau, keingat kenya. Bukain kenyuan lagi nama ya. Nyo baka mana kita ya dah. Dom girai. Bulu ya udah berubah. Udah berganti. Ukai bulu lama kenyuan. Ya kesubah. Ila maku dekat nelayan wan. Madah kesapa nama kenyuan kebaru. Ha, lebuah maya. Kitanya. Rami gawain cabuh haruang ya ila. Kenyuan pun nadai mi anemu diri dekat dipindah ke nama tang buat bungai nuyang sigi madah kia sigi amat patut bisi nama baru berduduk hari pengawak ke kerja ya lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai nuyang pihak ke keliang ah, dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai ke diri lalu lekat, dekat datai pergilak bak rumah kami itu. Pemulai sidak kemindah tu kami dekat sanawari. Lalu merik pengaruh kami ya kad pilih yang pu. Udah tembus sanawarinya dia ayak di bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat danyuang pulai malam hari
lo bantik.

Tiari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelalaya lalu ngumai orang jai mana hake ianya mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baru ayam empu pihak ku keliang wai bejakau ngajar girai itu dalam mimpi ya. Aku lebuah kedingan jakuk keliangnya tadi. Girai, sikit nadai biakuk selka. Ya tak seminak mendiang kutai tersebut keliang aja. Ngagayanya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya ngagai girai. Udah ke pemimpinnya tadi. Girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang kutai kepadah kekeliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah. Nemu girai kebisik mimpinya tadi. Jenak amat ya tindu. Nyom kuruh kekadang. Paginya. Udah sedak ya berbelah indah. Dia ada gerai tadi. Lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut ke ruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya. Tapi aku gerai. Nyalai ninganya. Nak kejungan. Lalu pansut ke ruai. Ya lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngiliang daun kirai. Tahu ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa. Ke baru dah. Baduk makai. Ya, ni. Au. Yang kak ku mana kata di lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu nya. Nanti sidak sebilia ya ke beranau ke mimpi dirainya. Ya, laban yang nadai utai bukai kak daripada ke anak ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya. Nyalah ianya. Ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sidak sebilia. Kenyak aku nyau nyalai kita aku nemu kita nagi geram lagi gidan ka nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi bukulai baru nang kan ketu ba minggu dudi nyendela nyalai aku meri selamat serara selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tu nya tu lagi pun bulan agi benda capu amalah pelama aku ni. Tang nyak meh harap ke kita sama betulah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang. Nang kak tau au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mpu nitiah ke gaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku au. Bye bye.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan tiap cara keterubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kalunningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lumayan lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid yang betul ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan. Ya? Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga. Ya?
2: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan

0: the way.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: jadi kami baru dah merindang kita ke lemai tepi ngah selamat hari gawai lagu keterubah kena ketengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tepi ngah lemai hari 5 hari bulan 6 tahun 2026 selamat hari gawai sekali lagi ngah tepi ngah kita ke lemai tu agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah tepi ngah kita ini. Tajapan nasari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai kediri bersih kedan tarik merambu dekat mulai kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah jalan mulai kediri ke negeri pulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke persa dulu nah, kereta pengangkut kita ambil ke Likun di Kenak ya. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, gulai ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita ke tak mana, gerai sudah muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang hari itu. Jadi ya gaya hari kami buat bandara Kuching ke lemai tu peningah, bisik didengar bunyi guntur di langit. Nanti di timpai keluar tadi mendak gayari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda terlari itu dekat hujan tang tajak pihak nanti nyemak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai cimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gayari berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke sehari itu peningah kenyar pukul 4 lemah itu dalam penglamat 12 jam kelai muak ke lemah itu peningah ribut kudit iadang nyadi di seketak endur di semua pagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergilah hujan di sekedar endur, lebih di kapit, miri, pemkat di limbang, lalu nadai hujan bak endur ke bukai. Lalu tasik benua Sarawak, tasik bergumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter, ribu puput hari barat-barat daya bak penera 10 dengan 20 km sejam, lalu tikas pengat gayari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anil Wadi Idris, pemesan hari Met Malaysia berkongsi dengan kita peninggal. Berita gayari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai Raban Ban Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Ketenglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batu si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
5: Nyak meh kaku. Engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningan kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai jalan Pan Borneo lebuh kita yang tadi mulai kediri ke menua ke simnak maya kita yang mulai kediri ke menua tang kita pulai baru ngakai mengeri jadi amat kita berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS Kejaraya atau ke JKR Sarawak kalai mensia mayuh ya dipinta ngemerat ke pemesai guna nyaga pembersih pemanjai jalai besai Pan Borneo kalai hasil pengok mata bersih sekedar orang kena dan berhenti ya muai uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngau palan ngetu belelak jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah kekimpin bersih Pan Borneo meka di pejalai dikena nentu ke jalai ngau perengkah guna tit disediakan seruran bersih lalu berbak ngenya dia orang tip tengah ke jalan besar Pan Bonio di lalau ngambil ke mereti ke guna piten ya kita dipinta ngenak piten ngenak cara ke betul di kena nyelih ke sebarang penusah berbadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah berbadi ke Tegal salah guna piten antara ke Maduk Mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita semua buat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersis pemanja jalan besar Pan Borneo untuk dijaga dan megak kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang jalan alun kelebih ki anang salah guna ya piton piton jadi yuten anyak salah nah. Dan mereka kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar satu. Jadi harap kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peninggal kita tadi persis kedan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sudah nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya jadi tentu kita dari anak muai uras bak sebarandur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminaan tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikun ngagai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey tadi pesan tako jakul alau nuju peninga kita ia ke benum dia ke YFM ke lemai tu.
7: Aku Edman Langi.
8: Hai, aku Melati Badi.
9: Aku Rajas Booking.
10: Aku Densi Tambo Minta Casey.
11: Aku Daniel.
12: Aku Amanda Johnny.
13: Kami Ari YFM Iban di Kuching.

Jadi sudah mai tam dieng ke Hello Wai Sri Aman, merina kita ngau siti lagu gawai ya, kena merina peninga kita ke lemai tau. Anan India yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

bisnis di dunia. Semua bisnis 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Okay, kita ada kap gulai dengan Steven Tapasilai Bak Hello Wai Sri Aman. Selamat lemai, Bin.
1: Selamat lemai, Rulana.
0: Ya, nak berita, Bin. Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita di sampai mana?
0: Oh, bayak minyak puji Tuhan, ha? Oh, gaya hari kita.
1: Ya, bisa ragu, Bin.
0: Oh, pihak, na? Oh, jaga pengerai, Bin.
1: Oh, ya. Terima kasih, ya, Rulana.
0: Terus ke ngau Hello Wai Ari Sri Aman, ha?
1: Okay, terima kasih ya sekali lagi yang Gaya Rulana di YFM Makucil. Jadi berita ke dikunci ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya Bengkai Info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi Menua Betuang menjadi Komiti Besar Kanibal Gawai Daya bagi Menua Betuang. Jadi ini tiap kependerang itu tusun ke penudi atau Kanibal Gawai Daya bagi Menua Betuang ianya program berjalai berbelah mayu tidak sebut mega perarakan gawai daya bagi Menua Betuang 2026 dekat diatur pagi la 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu ia kenyadi komiti pengatur program perarakan gawai daya bagi Menua Betuang 2026 ianya Sentek Betuang. Program tu ialah dekat diatur berengkar hari Komplek Lombak Ngomayen bagi Menua Betuang. Lalu ditangkan ke pengawak berjalai berbala mayuah mengelingi pasar Betuang berkena kengepan asal bangsa Iban Tebalage yang mega haraban bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mega sebangka haraban bangsa hari Menua Sabah. Lalu nita ke penerang mega raban-raban hari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-tua raba bangsa, raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak megaraban dari upis di kukai di kuasa perintah, pihak megaraban dari palan-palan Nur Nampung Pelajar, serta sekolah di Menua Kita Sarawak di Tok Belak Ngawah, buat program Tok Pagi Lak. Lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar. Lalu pihak mega komiti pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek Betul, madah ke kelimpah hari nyendia ke Perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tuliah ke nomor 1 ngau nomor 2 pian ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi Menua Betuang 2026 bisi nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pian mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesti mayu ayah kebisi ngau nguluk program tu ialah pihak mega anugerah raban dari rumah panjai ya ke pemadu mayu tubuh serta anugerah raban dari upis tiukai di kuasa perintah di mayu tubuh nguluk atau ke ngau perarakan gawai daya bagi Menua Betuang upis dagang temuai bagi Menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayu macam penatai pengabang lebih agak mesti mayu ayah ke mayu macam penatai mayu tu ialah pagi lah. Program tu mega mayuh mandang ke mayen serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagilak mega agak mesti mayuh baka pengawak miring pebiau pengabang nikik ke pengabang pia mega ngelak ai pia mega muka kujuk bisi mega diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari ari raban-raban pengandak jari Menua Kita Dito serta pemakai asal raban bangsa Iban kelebih agi. Lalu bak rumah panjai itu megak, muak ke malam dekat diatur pemerintah atas panggau, disebut megak konsert gawai keamatan. Diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ila, malam hari 6 itu, nyentuh pengagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bak muak rumah panjai, rumah Veryland, Angkeranji Layar Betuang. Nitiak ke penerang dari komiti pengatur konsert itu, ianya upis tanah yang penyukat bagi Menua Betuang. Maya konsert itu ialah mensi mayuah dekat di perindang artis-artis Menua Kitai, pihak muka Menua Sabah, ngau Indonesia, bakar raban ad-adau, raban kedatan susun,

0: Cultural Association Sarawak, Pihak Megaheri Francis, Pihak Megadatuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi Ari Indonesia. Jadinya berita ketubah, berita kedua, mengenai penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandian Sarawak di Megadun N32 Semanggang, yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis, di udah mujur nemuai nyadi tuai pengabang nguluk program ngabang gawai daya ngagai rumah sunti sebujuak ulu undup Seri Aman. Program tu nerima penatai pengabang gawai daya ia kedatur J3K rumah sunti sebujuak ulu undup Seri Aman diatur ngau kerjasama parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih ngagai sidak bak sebujuak tu laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban lebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena bisa dipandang ke sidak bak rumah sunti sebujuak maya tu kemari. Lalu sebedau niki rumah panjai tu kemari Adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP, berjadi ke sebengkah nyematan semen. Di meraka ai undum, ngagai rumah panjai to, rumah sunti sebuah puluh undum Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Mayatu megak yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis, mujur mega nyua kecek MRP ngagai empat bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP itu tadi ianya RM28,000. Jadi belak datang ngagai purami itu kemarin sama belak jadi pengabang yang pulang yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anul serta bini ya pihak mega pemanca Lee Siang Hua, pihak mega pemanca Daniel Sawing ngobininya, pihak mega pengulu Ming Yang Siga, pihak mega pengulu Biju Anggat ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang pun, Mr. Sean Holistini, pihak mega tua-tua dapat bangsa hari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga, to berita berkawal dengan program yang dekat diatur beberapa minggu ke dekat datai. Jadi itu info berkawal dengan sebengkah pengerami ke dikumbai Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tikas Menau Sarawak 2026. Jadi pengerami itulah dekat diatur berengkai hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 bagi menua betuang. Jadi macam-macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengerami itu, nyerumbak pengerami itu, Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Tikas Menau Sarawak 2026, bakal bisa ngatur program kedikumbai Betong Kitchen, pengawak mandang kebarang, serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita, pihak megak pengawak makan selamat, kreatur uniform, unit perkara pengarap bukai pihak megah bersembiang balam mayuh kediatur menjadi kita ya ke muslim berpengarap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedekumai konsert rakyat menyerumbak program program itu. Jadi berita kepenudi dan pengungsi berkawal dengan sebengkah program kediatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi Menteri Aman berserimbai dengan hari Orang Murid Darah Sedunia 2026 Hospital Seri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut Hari Orang Murid Darah Sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 dekat datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi menyentuh 3 ngali hari nyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merek darah, pihak mega kimpin merek darah sebenarnya, pihak mega berperasa pengerai, bisa mega ngatur pekit nyurah ungkup anak min, bisa mega pengawal mandang kebarang ke penerang, hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangau kudatai ngagai program tu. Hari nyambut orang merek darah sedunia 2026, tikas bagi Menteri Aman. Lalu bisa muka datur jabatan betua ngawa pengawa nguntin buat nda berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngawa hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman ngawa kerjasama bulan sabit merah peliliah menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
1: Ya, selamat lemai Bin. Selamat hari kawan juga kita di Bandar Semangang, Diana. Okey, tadi ya Steven terpasilai baru dah nak take berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu peningah, udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke basic di cermat kami, hari peningah YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini kena taik ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan keterubah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan di kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung, Batu Bini, Nyungan Panjai, Ngau Nyungan Simpang, di Sadap, Seriang, Bisaya Indonesia, Tabau Ngegrunggang, Buiran Ngebui Panjai, Skim Gemperuk Batang Air Fasa 1 Ngefasa 2, Skim Silik Skim Sekerang, kawan belayan di Lubuk Antu Ngau di Sebarang Lediau, kenalah sebut nama dito. Kalau ia pesan tu, madah ke Tunokau anak ngelai, Tunokau anak ngelai udah nadai, kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Tunokau anak ngelai tak kapai gajah tu, dekat di Sengai Belamayu, bak rumah rumah Kevin Serdin, Wong Panjai Lubuk Antu. Ianya kena malam tu, ngau malam malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Tunukau anak ngelai, Tunukau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai Ari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju ke Pamdayan ya kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan, di Sungan Serian yang megak kapan belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu Nia Rambi Rigi anak Kasim tak kejemah tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rambi Sebomban Asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergilah 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Rambi Rigi anak Kasim tak kejemah tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Rami Sembemban Asal Pantu Sri Aman, ianya lemai tu 5 hari 6 serta dikubur pergilah 6 hari 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu nuju Kaban Belayan ke dia bak rumah Peter Rantau Bidai Aik Uyan Aik Paku Aik Sepasir Aik Pantuk Batang Rajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu Limbang ngau Kaban Belayan Kebukai kalai pesan tuk madah ke penghak ngetas ulit ngau nyuak terbalu niam piah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi bak 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetas ulit ngau nyuak terbalu niang biah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 yang hari Minggu pukul 8 pagi Bapalan Pak 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tuk Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Banyan anak Litung mesan kawan belayan yang kedia di Semui Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik ngau Serubah Ulu dengan Kesit Lubuk Subung dengan Tiga Baru Ngemah Serembai Empilik Pelangau Blimbing Besi Sebuyau, Lepung Mawang Nanga, Kapulu, Kerangan Mung, Rumah Ganji, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli, Lacau Baru, Kawan Belayan Baksan Semanju, Skim Sekerang, Buiran, Pudai, Sungai Ara, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang cula nak ansabi, dekat diatur Barumah Samai, Semuih Baru. Ianya kena kari 6 tu 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit niang cula nan sabi kalai penguat tu kadiatur baru masah mai semua yang baru kena pergilah ianya 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Lipih anak Maui hari Munggut Demam Semunjan Kalai pesan tu nuju kaman belayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bayit, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan yang kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke Lenyu Anak Mawi. Udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026 baru mayampu di Sengkujang, Semunjan. Lalu Nia Lenyu Anak Mawi tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Yempu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Lenyu Anak Mawi. Udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu Nia tu dekat di Sungai Berumah Yempu di Sengkujang, Semunjan. Serta dikubur kena 6 hari bulan 6, 2026. Berita kesilih lagi tak tanya ngagai Lipih Mawi berlumur kusung 11-2965-0089. Lalu kita ingin mengakai email ypmiban@gmail.com. Pesan untuk data dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk menuju Kaban Belayan, ia ke dia baru menyawai tinting jelai 100, entebu baru 100, entebu atas 100, bajau 100, empelai 100, mendas 100, Kaban Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat, Yud Anak Igor, Anak Igor sebilik di Sebarang Dudiau, Rambi sebilik di Nangam Mara 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaban Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara 100, Licuk Ruban, Inil Anak Lidi, Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megat Kaban Belayan Kebukai, ya Kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Larintai ke Namari Tok. Pesan tu mandah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai hari 3, ianya 3 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Belamayu, lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu, 6 hari bulan 6, bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Jadi sekali lagi mandah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai 3 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Belamayu, ianya lemai tu bak rumah Rengan Selambung 100, serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan datai ahli Apolin Didu Dindu tak ke anda. Kalau pesan tu nuju Kaman Belayan, ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serungap, Rumah Kemarau Mungguk Prien, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Makus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surit Baru, Kaman Belayan di 100 ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wong 100, rumah Jimmy Lidong Kaki Wong 100, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong 100. Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama Dito. Kali pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum. Jaman Anak Tatum mudah narai kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu dekat di Sungai Belamayu, ngenak cara sembiang.

Taban Belayan, Kelebek Rumah ke Semakai Merabat, Rumah Indru Sungai Betluang, Rumah Tama dengan Melupa, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, Rumah John Edward Nangga Drau, Rumah Belaki Drau Ulu, Rumah Temenggung Sungai Engkabang, Rumah Wat Sedin Sebubu, Rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kamar Belayan Baruman Tinggi Kerangan, Rumah Simon Tabau, Rumah Ikau dengan Mujung Balai Kapit, Engkerajik Betung, Dabuak Layar Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai Nama Dito. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, yang nyak laki Mona nak manggung mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu, dekat di Sengai Balamayuh, yang nyak kena malam 6 hari bulan 6, hari 6, bak rumah garan, anak anding, mapar asal kaki wong seratuk, serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6, hari Minggu, bak pendam kaki wong krian seratuk. Jadi sekali lagi madah ke list anak iri tak keli, ianya laki muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayuh kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6, ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratuk serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu, ba pendam kaki wong krian seratuk. Awalnya tadi peningat pesan berat ke bisik di terima kami ke lemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat hari peningat YFM ke lemah itu. Jadi ngagai peningat kita bisik madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pihak megat bak kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti kita gig cara kemuntang du, kita tahu mendiang ke YFM, kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya. Nyak tadi cara ke cukup muntang nur kita tadi tahu mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kira tu semina ngena telefon bincang ya. Ok, sudah aku nampung macam pesan berat hari peningat YFM. Kita berpindah dulu ngau setiap lagu hari Marilyn Laki Jai Entua Pama. Entua Pama.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merina peningat kita ke lemai tu bak awak sadar lemai. Jadi lagi nak tanya ke pesan berat hari peningat YFM, pesan ke sekali tu datang dari Harris Deacon Dundang nuju kawan belayan ia ke dia bak Limau Sri Aman Rapak Sungai Tengang Balai Ringin Serian Taman Berdia Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas 100, Sungai Beluang 100, Nengasam 100, Peliguang 100, Ululun, Sebubu, Babang di 100, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai ke nama dia tau. Kalau pesan tu madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban ianya entua lagu ni anak gayan udah nadai kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 setadian juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak pendam Kristian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 setadian juang kedap pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak pendam Kristian Ulu Awik. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari Randi nak bajai mesan kawan belayan ya ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kenalah rintai kena Marito. Pesan untuk mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena enam hari bulan 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu kalai pengatur dekat diatur bak rumah lumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengat ngetas ulit niang Patrick Christian tak kepangkas anak Jeffrey kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak lumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga datari Itun anak Jelani mesan kawan belayan ya kedia di Pantuk Lacau Empelanjau Bakung Kubau Karak Punggung Selepung Gua Sungai Ban di Bijat piam gak kaban belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu ngasuk tanda tangga rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman. Laban Bici yang anak ayit. Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh kena 6 hari bulan 6. Setari kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madaka Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit lalu muai terbalu datari Florida tak kemau anak awing mesan kawan belayan dia ke dia bak merindun sebeliau semuanya sebangki panjai ngau sebangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berengang tituk gelung ulu lemanak dengan kesit sengkunyit nyato inatin dimplam kawan belayan di kaung ulu empit cangkul buluk dengan san satuan tuan rumah in 33 angkliri sekerang pian megak bala baki ya kekala sama begulai ngau gawa ngau niang tu rumah awing anak laga. Jadi pesan tu ngasuk kita ratai ngagai pengawak ngetas sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga
Ianya kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan anak laga. Lalu muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup ke lentang senang. Tubuh ke gerainya mai. Hati ke penuh laban pemaya. Ngau pengagol. Gayu guru. Celap lindap nguan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh harta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama blok ngasai keberkat kenya berlimpah-limpah. Tawento. Sama blok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuh kemangkuak kita. Sampai kenya munjuk. Lalu nitiak. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar moga kita kendak lejuk-lejuk nerima berkat ari Allah Ta'ala. Ndak moga jampat tembuk ati kutai tu dah diberi yo ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kitainya. Laban lagi mayuh utai kebaru dia menjadi. Lagi mayuh penemu ti patut ditemu kita. Tentang yo. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhannya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Dekat ayan yang ngendo. Dekat tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Agi mayu utai ti dekat diberi Allah Ta'ala ngagai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngagai semua kita. Kau lihat limpang ningo ke program turai penghidup. Sari itu. Ningo jeku Tuhan dulu. So awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Roh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke bekeni ke sampai sampulnya ti minta apa ti bemulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita Roh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu yo. Kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya ti bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18 hingga 19. Kubub kudus. Aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau kia ngagai pengadangnya. Ya nya. Dengar mana-mana kan eh. Ya nya. Pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia kebalan nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita ti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikena yang angkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia mua ari kanan yompu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum jadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu dia. Kita yang dah udah dikenyau kia ngegai pengadangnya. Nyok kelumur satu. The hope of his glory. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tadi kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tadi pedok kita dia tu. Laban sepuluh ngadang kutai tu dah dipedok diri dia. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai tiap pian dipedok kita. Kita yang nanti utainya ngau hati ti lihat. Sabar. Nyalai belum jadi semua. Anang nak ngadang kita. Setahun-tahun tu. Maya gawai tu kini. Laban Allah Ta'ala dekat merik kita nya. Semua utai ti dipeguna kita. Nitiah kepengaya mulia ya. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Allah Ta'ala dah nyelamat ke kita. Lalu dah ngangau ke kita.
ngangaw kakitay niya di anak ti dikrindo iyo. Ukay katagal utay ti dikrindo kitay. Tang katagal julo at tingaw pangasiyah yung po niya. Surat 2 Timothy bagay sa to, ayat 9 bisi nipot. Katagal grace, kitay di selamat ka. Lalo di kangaw kalah talong po. Iyo ti ngangaw kakitay. Ukay kitay milih iyo niya di apay. Tayo milih kitay. Nyadi anak ya. Kita ulih nerimo semua tai ti diberi Allah kalau ngegai kita ini om nyadi. Laban yom pu dah ngangau ke kita dah tai ngegai yo. Dulu kita ukai lagi bekau orang kena dai sempekat nge Tuhan. Bekau orang kukai orang Kristian ya. Orang kena dai ungkup dalam perintah yo. Bekau orang kapirnya. Sidak nadai pengadang. Nadai Tuhan kau sidak ya hidup di dunia tu. Tang kita bisi Immanuel kebub kudusnya Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi Yesus Kristus. Lalu lebuah kita udah harap kyo. Kita lalu ditandol ngenok Ruh Kudus. Ti udah dismayo kalah kalompunya. Artinya kita ditutup ya ngenok Ruh Kudus. Dipampul ya ngenok Ruh Kudus. Kita dijaga, kita ditulung, kita dilindung, kita disawup oleh Roh Kudus Allah Talompu. Roh Kudus nyadi kejamin kita nya ti dekat nerima pesako mulia ya. Ti nadai bandia. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita menyadi. Ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Uliah Roh Kudus mpu. Ngambil ke kita nemu pengadangnya. Lalu lebih lagi nemu Allah Ta'ala kebenar. Laban kita udah dikangau ke yempunya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menyedih. Amin. Kedua ya. Utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita dituknya. Ianya. Pemayuah pesako ti bermulia. Ti udah disedia ke ya kebalon biak ya. Bila kita orang Kristian tu. Bila kita boleh ngelimpang ke diri lemah itu. Nerima utai itu dah disemayo ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan punya dek. Tak nako-nako ia pemenah utai itu diasuh Allah Ta'ala ditemu kita. Lemah itu. Tak diasuh ia nemu. Pemayuah pesaka ia tiba mulia. Ti udah disedia ke ia kebelan biak ia. Tu bisa itu itu erti jakuk itu punya dek. Keterubah ya. Ianya semua berkat yang diterima kita ya rialah kalanya. Tinggal suh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal. Laban ia udah lepas ke kita dari kuasa pemetangnya. Lalu mindah ke kita yang ngagai kuasa perintah anak yang dikelinduk ia. Anak ia sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Ia udah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia udah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia udah nyado, udah ngematau ke kita. Ia udah meri semua shalom ya. Haleluya. Lalu siti lagi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya. Ianya balau kita itu menjadi. Balau kita orang Kristian tu. Balau orang kudah dikangau kalah talompu. Kita itu pesako Allah Ta'ala ti bermulia. Amin. Pesako Allah Ta'ala ti bermulia. Laban kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah Ta'ala empu. Ditebus kena darah Yesus Kristus empu. So bidik amanasiat kita menjadi dipilih Allah Ta'ala empu. Diunsut yang kena darah Yesus empu. Bob kudus madah kita itu deh. Ngi Kristus. Madah ke kita ini dalam Kristus, in Christ. Madah ke kita itu tunang Kristus, the bride of Christ. Tu yang kawan gereja kita mega. Okey semina siku-siku kita. Ini alai Saint Paul itu nangkan bela kita menjadi. Lalu ngasuh kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus. Udah diserarok kalau kalau di orang bukai. Bok dalam perintah ya. Kingdom of God-nya.
di Sarawak kari mensiaw bukai tu kai ngi Jesus Kristus. Tu kai orang Kristian. Nya kebah buat kudus madah ke? Kita hidup di dunia tu, tang kita ukai di empu dunia. Ingat kita kejakut tu selalu disebut berturai penghidup tu? Kita ini mensiaw kebaru. Bok dalam Jesus Kristus. Penghidup kelamaknya, nadai lagi. Laban penghidup kebaru nyudah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya, utai ti dia suhalah talau ditemu kitainya, pemesai kuasa ya ti nadai bandia. Ngagai kitai ti Arab. Sekali lagi sempol madah ke pemesai kuasa lah talau tu menjadi. Ti udah disedia kia ke kitai. Kuasa ti nadai celen. Nadai bandia. Aman. Semua kita yang dah sigi nemu adalah kalau nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent. El Shaddai. The Almighty God. Dan itu St. Paul nambah ke penemu kita lebih lagi. Lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa adalah kalau ti nadai bandir. Nadai celen. Lalu ia nyambung. Ku St. Paul. Kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari mati. Kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari matinya. Lalu nuduak ke yang muak hari kanan yang pun di serga dia. Jauh hari atas semua adat. Hari atas kuasa perintah. Ngau hari atas kuasa semua tai tibisi nama. Ukai seminok di dunia tu. Tak megok di dunia tu dekat datai. Apa? Cukup besar kuasa Allah talonya menjadi. Tialai ia boleh mengangkat kurang dari matinya. Pula hidup baru. Menyedi. Lebuh Allah telah mengangkat ke Jesus dari matinya deh. Ia ngumpul semua kuasanya. Semua kuasa tadi misi ke ia. Semua kuasa ia tadi serga dia. Semua kuasa ia tadi dunia tu. Enggak semua kuasa ia tadi baruah dunia dia. Enggak semua kuasa tadi kena yang ngagok dunia tu menyok menyedi. Digumpul ia megang. Digumu ke magang. Lalu dikenok yang angkat ke Jesus hari matinya. Semua kuasanya dikenok ya. Ku jaku orang Gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya. English-nya. Bisik sekali. Lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy. Ku ya. Allah kalau kai merik kita ruah penakut. Tayo merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu, ngau ruah pemayat. Bos surat tu menjadi, jaku kuasanya deh. Di disebut polnya tadi, ianya jaku dunamis. Kuasa kena kena Allah kalau ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya, ngenak jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah kalau dah merik ngagai Timotinya, kuasa dunamisnya tadi. Dikenok Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikenok ia berkunci ke berita manah ngagai semua mensia. Dikenok ia nusui gospelnya. Lalu dia tu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi, pan udah diberi Allah kalau ngagai kitai. Udah diberi Allah telah ngegai kita. Ngambil ke kita mengkang kuat. Mengkang kering. Mengkang aktif. Mengkang dok surut. Dok mantul. Agi hidup, agi berkunci keberitahu manah Jesus Kristus. Kuasa dunamisnya menjadi. Udah diberi Allah telah ngegai kita. Kuasa nyepan diberi ngambil ke dikenok kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Antu sitannya. Kuasanya menjadi, dia tahu, kuasa nama Tuhan pun. Nama ti hari atas mutai ti bisik nama. Nama ti dikenok kita bersampingnya. Nama ti dikenok kita ngangau kalah kalau. Nama ti ngago, ti nerabai kita. Ti merkat ke kita. Nyalai kenok me kuasa tu dah disedia kalah kalau ke kita menjadi. Kenok me ruah kudus tu dah dituang kio ngagai kita. Kenok meruah kuasa tu dah diberi Allah Ta'ala ngegai kita. Kenok mekuasa nama Jesus. So kenok saya nutup. Nanti ketemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua.
Tuhan berkat ke semua pengawal kita maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun ku dah. Gerainya mai, lantang senang, gayu guru, penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: Sada Lemay Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alemasarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua, Islam yang ajar kita senentang kita mensia tak jadi khalifah bak dunia tu, jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah terdik, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu engau nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu ditumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu, engau tiap ikut serta semua bangsa utai tiidup, nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi bawa peninggal semua, tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja, tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak. Adap nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit. Ngau kita boleh ngepun ke ari rumah. Baka contoh yang bala peningan semua, kita ndak muai sampah sebarang alai, kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja. Ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang yang bala peningan semua, kita ngasai ke utai tu ya seminak pengawak mit aja. Tang kebenar ya, tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramai kita sama belak nyaga tak kangin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan. Laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu ucit kita rambau ke dudila. Jadi kebenar yang megak bala peningan semua, tiap usaha kita ingat tadi tinyaga rampak menua tu yang tidak dipedak ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau hati ti ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peningan pengawak kita ingat tadi dekat nyadi ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh tik lebih megak bertanggung tik megai tanggung pengawak nyaga tanpa menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam nakak terduluk kunci di baik aku. Harapkan kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningat bakal selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Mari kita mending ke berita lemai hari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berpindah dulu ngosit lagu retro hari Wilfred Vincent Ragam. Gambar nuanya di kepengingat.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: 7:30 lemai.

Selamat lemai peningat, Dato' kami melaporkan ke berita lemai kena hari 5, 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang periau OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansam Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsel Negeri Sarawak berpanggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual noah SST Sarawak kedikumpul tahun tu dipelabak dekat nambah angkai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil dari berjalan ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberi baru ngagai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngah pemansang infrastruktur. Engaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun siti tu kemari. Yang mansut ke jaku tobak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuching. Raban orang timpang penia OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana lagi dengan pemansang palan komuniti kepeluang khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyedia ke macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Mekak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak OSEIC alih berpersa mansiat nge-intervensi tumu ungkup Nembiak Min tip guna ke bantu khas. Palan niat nyedia ke latih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau peringkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Taja arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngau pelasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menua pesisir. Sapin Menteri Bawang UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Kala, mana kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadik sebagi hari penjalai pemansang arus penyambung menua, tu dah beri pemayat ngegai rebat ke dulu subak, nyentuk ke Sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri Dun yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh dia tetap ke Premier Sarawak. Yang madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Yang megak madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tika sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak ungkup tahun 2025 Udah Manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Giat Mara Sarawak, Rosmawati Adenan, madah ke penyampau nyengkam raban graduate ke mujur bulih pengawak, nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas, nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik, tau ke belajar ke bidang baru. Naka ke dia tu Giat Mara Sarawak bisa nyedia ke 70 program latih tik mungkur 27 bangsa kurs di kena nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tu. Ia munyinya ngakai RTM, udah nyadi temuai bak konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah ekses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemansang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial, ngomengri baru Jumah Ila. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris, madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1, nyati ulih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu, pengundah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kedia tu udah mangkai 90% sembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai Mensia Mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain. Pemujur Kuching City FC masuk ke pekit Kelab Renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tok ngayan keatur pengawal nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak laban timnya seminat nyikap diri berguna ke timpua 10 tahun, nurnya di antara Kelab Pemaduk Nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim UK Seminat Berpanggai bak belanja ajak, tak megak berguna ke atur pengawak kesikar, ngabisik tungak kuyeng kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPIS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merit perhati ngakai pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih keketeri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem main bol tip meruan dikenak nempak mayagi pemain berpenau serta ngerandang peluang ngagai kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Ia madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminak ngari ke mengeri Kuching ajak tang sebagi ari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawal pilih Konsel Negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyalakan kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Sebab sama apa tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya tempat terlemahnya kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat di Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Colony kan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak bengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Colony kan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okay, terima kasih yang Evening Awai FM. Kaki mengkam gelas calai kau kami ke lemai tu. Engkau yang tadi baru dangin tu diri ke lemai tu. Tak ke benua belelak kini. Tak ke benua dan tu jalai jam kerja tu. Tak ke benua berjalai ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okay, minang kita lagu ke sekali tu Ari Ujang Brinda. Apai Ngau Inai. Apai.

Yeah, sino ni nga naka lagu yung tadi. Inap ni nga. Di kita nak sempat mulai kediri maya pengerami gawai tu. Udah lepas gawai tu. Tak mai kita yang tadi. Ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama. Ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tak kedim noa. Okay, terima kasih kepada penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Inerubin. Selamat lemai di Ijis sama jalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri hari tu cukup panas. Minta putar ke lagu hari dia Michael Jemat mai permisi bertemu baru. Kena merindah di rimpung semua bala ke di kenawi Inerchis tu Inere mesbirik di selepian bakung. Minta ampun Inerchi nak boleh ngau maya pengerami kawin anak nuan sarinya laban pisik bala rabat ya bak suai kok ya. Salam rindu, salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta kok ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih gitu bak nunggeri kebesai di Kuching di tok nah. Okey, nanti Andrew Jai Masih salam lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi berkawai batas kapal. Salam menuju semua peningan YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masih yang di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masih yang keberitanya. Pian dekat Catherine Robin sat lemai di sambil lai ke pengawat nuju nuan. Terima kasih Layang Belun Shalom. Selamat ngagai nuan ke gawat Pak Konti lemai tok DJ. Selamat udangin tu hari kawai daya. Bersambi minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh merkat ke pengerai semua bela DJ ke kawak Bak YFM Iban. Amin. Terima kasih lain belum. Pian kat Nita Sapit Kandau sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak Pak Konti. Mana hari kami di Seluruh Seputi. Selamat hari kawan Nuju Nuan. Terima kasih Tucum selalu bersih nyapa sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih Menikah Malia Bunggang Hari Miri Tok Kaya. Selamat kawan Nuju Tak Sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah Madi ya injuang sebilik Banun sebilik saat tu di semurin seratu ngau Riki Ribot di Kuching ngau kita sebilik megat DJ Arab Kebjimat pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibu Jaya hujan hari kami di Sibu Jaya lemai tu DJ celap hari kita di Sibu nah. Sisiria Kumi selamai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu penuh dia ke YFM. Terima kasih hau. Selamat lemai DJ Ari Brody Muyang tu. Selamat jalan ke pengawak bakal ke lemai tu. Terima kasih Brody Richa Unup. Selamat jalan ke pengawak. Mana ke hari kami di bak jalan simpang semuncan berdalaun beri selamat kawai Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar kau yang ningat Ari RTM Kling. Nanti nak boleh ningat radio jam kerja tu tak mendengar kami nengah RTM Klik atau ke portal radio RTM. Ya tadi cara ke cukup muntah untuk mendiang ke YFM lah. Kering temui MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu. Gawai lagi kena merindah semua peningat ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kalian temui MJ. Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Serina Sendai Canang. Salam Maris Ratu. Nuju semua peningat YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu ko ya. Ini tinggi orang betul untuk sama jalan ke pengawak. Harap keseluruhan gerai belama. Terima kasih yang memang yosih saya. Usah sama ini tinggi. Mami Abah Bersih Nyapa. Megat Sama Lumai DJ sama jalan ke pengawak. Lily Anthony. Sama Lumai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat hari gawai nuju kita sebilik ko ya. Lalu David Ikum selamat DJ sama jalan ke pengawak selamat gawai daya ngagai kita sebilik ku ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningat kita ke lemai tu nah. Jadi apa selamat peningat pukul 8 malam tu lagi kita semua mending ke Randau Pemansang.

0: Jam Temu Baru program Rantau Berita Buruk dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu terus buat kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah. Laban ia berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kata disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak tidak lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Datuk Doktor kita ngelalu kenuan datang ngagai program kita kelebih lagi randau kita di YFM tu Datuk.
1: Terima kasih dan ngelalu ngagai RTM ya. Sebenarnya kau kajambut dari gawai, selamat dari gawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat dari gawai moga ngari ke kami sebuat Datuk ngagai nuan kau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Datuk, munyi ke disebut aku ripun tadi, perintah menua kita di Sarawak, dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai, dekat diatur di menua kita di tu. Leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita, bekas Sarawak ku sayang, tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai, dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke beri penerang mimit berkawal dengan perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penulia lalu kemarin aku sempat dengan sudah meeting bertuang. Jadi bab pengalaman itu ialah dekat lalu ke bab bertuang berengkah hari 11 hingga 14 bulan Jul 2026 program tu tadi yang kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngadu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Tayai ya Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin Seri Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuilak nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuilak yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita.
1: Ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya, Kak Datai ya. Ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Kuziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datangnya yang amat berhormat Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Sarawak. Kabinet Sarawak lah dia kuliah datang ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lepiak mega orang ke kerja perintah lah.
0: Yeah. Ya. Jadi bakal Pengerami kebesai kebukai ya yang hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi ke sudah diciri ke jadi takkan malian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nulung menteri kita yang ngatur pengawak tu ialah. Oleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita kelebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah lagi ya sudah suah nyaga sisi program ya terbaiknya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu laban YB tempatan ya temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan ya pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan Inovasi Ngau Pembangunan Bakat ya. Dan yang berhormat Datuk Sundaran Lawan Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan ya. Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kelimpah harinya aku mampu menganggau kata program ke Dato' Rehla Unifor, ya. Unit for Different Religion. So, setiap ikut kami itu bisa ada tugas khas
0: jaga
1: program. Ya. Dia ke lalu serentak mainnya lah. Ya.
0: Itu megak dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita.
1: Lebih lagi upis residen.
0: Ke nulung,
1: nulung
0: jadi sekretariat
1: kau tu, yes.
0: Ngerami itu, nah, Datuk. Jadi mayanya lah nama batang program atau ke pengawak ke bisa diatur lebih gitu diungkap kita dengan gaya rakyat. Okay, seminar di betong tu yang rumah Datuk tang orang ke kat data yang mata ke pengawak tu lah. Yang kanuan oleh nyebut mimin gaya balap tinggal kita.
1: Sudah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterbahayanya betong kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan, hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Ya Tok Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Dia anggar ke bisik 10,000 orang datang. Boleh datang ke tempat Tok lah. Agensi pelaksanaannya Opis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja
1: kita.
0: Raja kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi, jadi pihak mega orang ke datai dan ngarik bisik 10,000 orang lah. Jadi menteri bertanggungjawab mengatur tu ianya Datuk Sendirian Lawan ya. Tiga harinya. Jadi agensi pelaksanaan tu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak atau Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja tu tadi. Jadi orang kada suah berjadi itulah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah, ha? Menteri Jabatan Premier Sarawak ya. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak tang yang bisa atur engkau buat tempat titik nama masjid Jamek ya. Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain di Unifor ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku asuh orang jadi menteri bertanggungjawab ya. Ba penguat tu. Laban mayuh persembahan dari setiap bengkah sidak ke mayuh agama Bahai, Kristian, Buddhis, Taoist ya. Bisik datai magam ya. Bisik persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan silat empu lah. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong lah. Sasaran lagi sekira 1,000 orang. Ya kemayanya ialah TYT kita ya datai ya. Serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu. Berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Ini Menteri bertanggungjawab punya pada tadi yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis. Ya. Program itu kali lalu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak Kementerian Upan. Jadi orang ke datang yang mayanya sebagai orang ke datang sekali yang TYT ketempu dengan bini. Ya. Program Siti ke tahu dari orang mayuah itu yang minat orang mayuah hanya konsert rakyat. Ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8. Jadi dia anggar ke bisik kuliah narik 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kaloningkan enggak ya. Uh-huh. Banyaknya main di atur sama dia.
0: Ya. Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut Nuan Datuk. Mm-hmm. Bisik tujuh hitik yeah. Batang pengerami kekak diatur. Berengkah hari kuninga nama tu tak kira padah Nuan tadi Datuk. Mm-hmm. Berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6. 2026 telah badewan kaluningkan gau dewa rentap yang megang mm-hmm. masjid jamik di Betong din. Jadi Nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Mm-hmm. Minta Nuan berkongsi kau silik lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
1: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
0: 8 malam.
1: 8 malam. Mm-hmm. Maybe malam keterubah 2 malam terubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
0: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
1: Oh, dan penuliannya sampai hingga pukul 1 pagi ini hari. Ya. Jadi, mayuh penyanyi dekat ngauk sudah yang minat yang berdau confirm lah. Ha? Bukan penyanyi ke mayuh terbilang yang sudah Rambles Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Agura Band ngau, apa tu sebut? Hail Husaini ya.
0: Hail Husaini.
1: Belau le kumpul datai. Ya. Mm-hmm. Tanda pelbagai program tu boleh tabur live ha. Mm-hmm. Yang lain orang dari luar menua betul boleh medak bak TV ya. Mm-hmm. Kerana Astro satu dan dua ngau My TV ya. Mm-hmm. Yang lain tu patut meri namanya pemerintah ke bala ke luar di kawasan Betong.
0: Mm-hmm. Oh, jadi oleh daripada okay, seminar kita di Kemedak Batang dia. Tubuh Abah Betong aja Dato. Tang ditabur ngena TVS. Mhm bisi Abah Astro ngena My TV. Pemegak ditabur ngena platform UKAS nah. Mm-hmm. Jadi Abah Nuan pu Dato lebih Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nya Ela. Dah tentu Nuan medak konsert tu dekat Mike Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak itu. Boleh nak kongsi ke nama pengarap nuan lebih gig ba Empas ke mana ngagai rakyat kita.
1: Setiap pengami ke begitu nang bisi meri pengutuang lebih lagi kita nya boleh ngerapat ke kawul kita antara lebih lagi bala pemimpin ke rakyat ya. Lupiak mega antara kaum ya. Lebih banyak berbilang kaum dan lain lain. Kuis minat bangsa Iban, bangsa Cina, yeah. Bangsa Melayu ya. Yang lain orang kedatai bisi peluang bertemu lebih kelalang dengan diri lah. Lepas tempat pemeran bukai pun baga buah-buahan dan mayuan lah. Yang kau orang kak nguji buah kan nak kelak nguji lepas kai lah ya.
0: Yeah.
1: Jadi program tu sitik merik kesedaran lah bagi rakyat kelebihan kita di menang sisil. Ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sedap.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi kelimpah hari ini, Datuk, tuanya datai bak pengunjung randau tua tu. Nama pengarap hati nuan, kelebih lagi ngagai bala ke mendiang ke randau tua tu, ngambil ke bebala mayu. Lepas orang kena sebut tuan tadi, ke datai dekat ke mata kena berpuluh ribu dikarap kuliah datai. Atau kelebih lagi hari ini, angkat nuan oleh akan datang pengarap hati kelebih ke komiti kita akan ngatur
1: ya, mari ke bala komiti ke betuai ke yang berhormat Jun Siki aku harap ke semua bala boleh sampal datai kelebih lagi ke ngentur ruang pendiau nak jauh dari Betuang ya. Kelebih lagi bala aku hari batang air kira boleh datai kala suha sama ngerami sama datai mudah pengeraminya ya. Bantu kendang 2-3 hari tetap rumahnya orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga dalam kita dari segi keselamatan ya, dalam tempatnya padat. Mm-hmm. Lain aku harap ke sila kedatangan tadi sama bertanggungjawab itu penglikun dari empu kau menua retab retab tinggirah kebak kuasanya ya. Mm-hmm. Jadi program begitu yang selalu memberi tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut kau kerabat derajat tadi ya. Mm-hmm. Lain namanya pemeran ya.
0: Betul.
1: Mayo kita melak bat TV aja sang sok besi. Mayo kita boleh lebih setiap hari.
0: Dipandang ni kena.
1: Dipandang mayanya. Hmm. Ya. Hmm. Kalau itu peluang kita belajar kita kena tidak kalah lebih kita.
0: Hmm. Lebih kiri menua kita di Sarawak tu ada besi sistem berajaan.
1: Sistem berajaan. Mina kerja meruam jam besi kita ibarat. So yeah. Hari ini aku harap ke bala sampal datai. Ya. Mereka terima kasih ya. Kaya bala ke uliah. Muai peluang lah. Muai lumbak ngerami program ke Datuk Mayatul Ila.
0: Okey, terima kasih ngagai ya berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Kemegatnya di siku hari sapit Menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak hari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang luannya tadi Datuk, ngarap ke Balamayuh ke Pesi Mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai ke Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 Pak Dewan Tan Sri Datuk Omar Steven Kalong Ningkan bergerak di pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Datuk semari tu akan bisik berandau di tu kita tu nyo semak mat gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
1: Ya. Terima kasih Tan. Aku rasa bertuah boleh kengau kita gitu berandau main ke sebelah gawai yang lain nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gayanya main ke semua bala peninga lebih lagi bala rakyat ku lebatang air dia ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengerai jaga penglikun derimpu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya datai pulai main gawai harap jaga keselamatan dari segi berkena kejarai raya ngau pihak megak main kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngau likun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya. Yang lain ku ngenak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya kayu semina dari segi ideologi jata dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai dari kita boleh ngerapat ke kawal kita ya.
0: Berakup
1: berakup ngau diri sama diri ya. Lebih lagi kita gitu serumah dia ya. Harap ke kita nya nanti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau meri pengantang penyenang gaya penghidup kita
0: ya, ya, kita yang tidak gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Datuk ya, Jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM sekali lagi terima kasih genuan kau kita sebilia selama hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke duan mujur bak pengawak nuan Datuk ya. Terima kasih.
1: Selamat gawai.
0: Selamat gawai.
1: Lagi no edit ke kedak?
0: Oh. Ya ke nyantai dek, Min. Gawai tu beri dek pesan spesial ni. Nak kau nanya, Datuk.

0: Bakat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD Begulengau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh Berpalan Bahikbah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tu meh awak di pemandu mana? Tu bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Ugak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kak ngenatai kejakup pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak nya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona ka ulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi. Pihak Megak mesti kat ninga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngulakan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo, ngap nudi, aku umri tabik seta basal ngagi semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujuang, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bapi 216 Lurijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagi kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke penglikun, penglikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mereka pegawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P216 Ulu Rejang.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maya. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku marah.

ke di baik Stanley bayang ya merampau dikenak ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita iba segmen pemerintah malam hari 5 ke malam tau. 5 bulan 6 2026. Terima kasih ya kita ke agi mendiang ke YFM nangira pengawak ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benung belalak aja ke malam tu sudah kita ke begawai itu tadi tentu berasai lelak ya laban ke ngulo ya ngatur pengerami di rumah pancai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bisik ngulo pengerami ke diatur maka ke malam tu laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami maka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya lupia maka angka lagi nerima pengabang bahari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke Sarito ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke agi bermut dari kawai. Tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di Rimpu hari menua. Jadi kita kedeka berperindang dengan lagu tahu ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nebah lagu ke bisik dipilih kita ke malam tu. Okay, lalu bak jam ke penudi 11 malam tu lagi kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 9

di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anda nak ingat, suko meh tim dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita hari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti hari program kalai mensia mayuh sama di perangsang datai ngagai program Kuching ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elak. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngam megak ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah di Pramu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai tila maka aerodance berjalan bala mayu berperasa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu hagi ya pengawal bukai ke diatur maya tu ila jadi kita ke nadai mindah tau ke dekat ngulo pengawal tu ila tau datai ngagai pada merdeka waterfront Kuching pengkalan sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya. Nur sama ngulau program ke Kuching ke Free Morning edisi Kawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor ko ya meri selamat malam lalu pihak muka ko ya dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu sakit gawai kena merindang peninggal ke malam tau pihak muka Jessica Itan hari bau jadi dekat berperindang ngau lagu gawai ko ya hari Ricky Anderson sepating bungai carau. Eh, lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson sepati yang bungai carau pihak muka Boniface Ipih hari Selepin malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rem Jana bisik maya berpura semua ku ya jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Senggah Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai udah kalak sangkai baati ku ya nanti nadai lagi ku ya lagu Retai Sidan Pesaka nuju semua peningau FM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu ko ya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut utai manah kakak petara merindang sida James Pengiran sida ukala James Temus Diasan Zilahani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau bala kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tau TBC awak ku ya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup kumang menua kena merindang di rimpu meh ke malam tau. Okey, lalu pihak muka Agnes Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai dari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau bala sida ipar Inai Rimung sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, hanya tadi peminta dari peninggal kita ya. Bisa mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, itu lagu hari Acan Ngaswilin Sakit Gawai.

0: Bakat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD. Begulangau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tu bagi gagap luang latih Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enggak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi pernah us dua ya.
2: Kita ngai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kita sih dua kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awal.
7: Itu kini yang minta udara empau.
5: Bisa balat tu minta. Itu kini yang.
8: Sama pagi meh.
9: Awal jadi kira ke duit tak macam yang kira bisa orang empau meh.
10: Kita sirap nora.
11: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban ninting arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Pedak nuan penuh uras bati si jalan
13: akai malu medak palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras
14: nyak meh ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
13: Ya, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
11: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
15: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari sandai, udah kalak sangkai ba'ati. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ya, ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai ri peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat dari kawai ngakai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca pihak meka nuju riki ribut bulan pegari rosin gunyau stemus Mary ubun matin Serina senai canang Roy kuang Lina Bukis James Anyau Jeffrey Jeff Wellington Imai Michael Almi ngege balam nyadi ya Pak Sungai Beriet Merode ko ya semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya, terima kasih Intan Bakit. Jadi ndak rami kami gawai tahun tu ko ya laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan kak pendak ya lapan penusah nang ndak ulih di seliah ke ya nadai ngawak ke tahun tau ndak pegawai tahun-tahun ke dekat datai kita ulih berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kawul ngau diri serumah ngau meka diri sebilia ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tau dekat berperinang ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah ku ya. Lagu kena merindang orang ke gawak shift malam ke malam tau bisik bala kita ke udah berengkah gawak ya berengkah hari sari tau lalu bisik muka ke agi pemisi nembuk ke ujung minggu tau lapan lagi mekang-mekang. Okey, intro Jai Masih yang hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Inderson Ngalai ngau Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM. Okey, lalu pihak muka apai lambai ke malam tau dekat berperindang ngau lagu Gawai kuih lagu Sakit Gawai lagu ke bisik udah ditebah tadi ya. Nuju bala bakiah. Okey, dundang Das Sari Pakan ke malam tu dekat dekat berperindang kau sebarang lagu kawai meh kau ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilia di Bintangor menjadi di Batu Kawah Kucing sida Jessica Itan kau bala

Bokai. Okay, lalu pihak Mekah lengunai naik ke malam tu. Dekat berperindang kau separang lagu malam tu. Sam Koya kena ya merindang hati jerimpu. Okay, Susan Su ke malam tu. Selamat hari kawai. Ngagai semua peninggal YFM. Okay, nyak tadi Mekah minta hari peninggal kita. Jadi ya tu nucu kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu ataukah kita ke besik dekat Ngulo Pengerami Melah Pinang celak jari tua Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peninga. Di atas kami nabur ke berita malam. Dikena bersedia napik monsun barat daya tinjadi berengkah hari 14 hari bulan 5 atau tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di Pejalai ke hari 19 ngangkai 21 hari bulan 6 tu. Bak tujuh kanan dur, ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bengur. NADMA berjalan ke OPA itu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua atau ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di Pejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan tujuh itu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau pengelikun pemakai KPKM nyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh hagi kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Seri Nur Azman Yahyu madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Upis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawak bertanam topi Ukai Seminak Mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengkak nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti Megah dekat di Sukung, Aritimaik Tamak Teknologi Moden dikena narit ati Raban Biak, ngambil ngau sama mantuk jalai ke sektanya ngau cara tip meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansa Rindu Nibiak Mit Ngau Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda perujiannya dekat diadu belabuh bulan 7 tahun. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 serta nyadi palan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandi ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Peniau OKU. Macam-macam servis bisi disediakan kelebih haki ungkup OKU ke nadai waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kerap kelimpah hari bisi nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC Meka Ndora Palan Intervensi Tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak agi nganti pemendar hari perintah besai sebedau yang boleh dipejalai ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong Aridun Sarawak kira setahun kuda. Perambunya dekat ujung ke Sitak Dun bertambah hari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal Sitak Parlimen. Pengawal berjalan ke perambunya berpanggai bahawa proses ngau prosedur kuda ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanan dur berpilih sebedau sebarang ubah ulih di pejalai ke. Ia madah nanti dikemenar ke dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena maya pengawak pepilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Malam, salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat. Dekat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

0: Johannes Johnny Aman, Lajung Nuan BC Intan Dikembuan, Lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

lagu Lola Ari Richard Lee, setiap hari lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9. Mai jam kita pukul 10.24 minit malam. Agi Pak Awak Pak Merina malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai buat program Irama Etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik ke basic di menua kita di tahu ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, lagu-lagu etnik ke bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam ngagai Ellen Umang Entoy ke malam tu. Merik selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai kuya. Rupiah Mega Boy Cindy JR ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam kai bala di Sarawak kuya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya kai bala kita di Indonesia Raban Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Mega Catherine Robin ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L hari kawai kuya merindang bala kapan nuju Rowena Jonathan di Seratu Arab kaya gerai. Okey, upah cici ke malam tu selamat berjalan ke pengawak kuya. Pihak Mega Keliang Temawai ya dekat berperinang dengan lagu kawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Ricah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Dodi Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Jandena Polimasi Ngau Alex Beto Daniel Serbarau. Okey, lalu pihak Mega Sindon Nandun ke malam tu selamat kawai kuya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang ngolaku sakit kawai Ria Chan ngau Suelin kena merindang dirimpung hau semua peninggah YPM. Okay, lalu pihak Mega Mary Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati kuya merindang orang kampai tindua mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang Mega dekat berperindang ngau lagu Sakit Gawai Ria Chan ngau Swelin nyindi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak Mega James Nuing Ari Betung Angat Amat Ari Sarito kuya ala dekat berperindang ngau lagu Ari Lucy M Nuan Aja Ngasuh Aku Rindu nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group kuya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari ID dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyok muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya ke malam.

0: Jadi banyak kita kebegawa itu patut muka jadi yang kita sebut kita bila yang bida itu ketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kena kedua ketua ke agi disebut kegawai gitu saja. Nama reti gila yang bida ketika lalu berkeni ku bandi yang ya suba lalu kelihatu nya tadi keni ku yang tua tor cara.
1: Tah ya buah ya ke nya di warana oleh ban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak nilai yang bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak gak diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut gala kejaku gawai nilai bidai ya. Jadi nak perhati tau kan nak nyamati lah bala kejawak bagi sembilai sadat-sadat kebayang dia pun celulah maka ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madah enggak misalnya mayu pasal karanya lah jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sudah tunggu nuna sarat rumah maya ke beranau mayunya ketibannya itu gak apa sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau udah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tidak kumai ngiling bila ya kan udah ngelebuh mengusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak mupun ke dalam rumah ngur rumah ini kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nggak nyadi nggak punya
0: aman
1: nanti sedak ayakat nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami dia tahu gawai randak namanya rindu ati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang
1: ada ini salah tangan nang umay yang lebih dari belum lama-lama
0: lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 bulan lah sobat ini tak penemu bala tua-tua di rumah sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah gak buat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya keasal melihat nuan kenanya pasal-asal bidang maya iban ke pintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidang dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo banyak dah bukti indo banyak lalu yang tikai mah
0: tikai nah pengajar nyaji buat tawai hari program leman budaya Iban
2: aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai baka ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron Ari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okeynya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebenarnya tadi lagu gawai muka hari Anderson ngalai ngau muka Swelin joget Hindu berpari. Okey, jadi pukul 11 malam tu lagi peninga kita bergulai bawa program ke penudi nintia malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari gawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik pupu bangsa ke malam tu. Berperinang lagu-lagu etnik bisik di menua kita, lagu Bidayu, lagu Kayan Kenyah, lagu Melanau, lagu kita empu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperinang dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Rolos Solo, lagu Bidayuh, setiap lagu Gawai tu, Rami Andu Gawai, lalu ditangkan ke lagu dari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu dari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Sebenarnya kita berperinang dengan lagu Bidayuh, lagu Gawai itu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu bawa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi itu lagu Ari etnik Sabah, Sumandak, Borneo, Ari Sueli ke malam tu.

Okey, lagu etnik Melanau ya, hari Joseph MJ ke malam tu. Moga lagu ke dipilih bahawa program irama etnik pupu bangsa. Lalu sebentar tadi lagu gawai hari Alex Wan, Kate Jelama dengan Moga Laila BJ. Mai jam kita pukul 11.25 minit malam. Okey, lagi bah program bah etnik pupu bangsa. Kita berperinan baru ngau lagu Bi Dayuh ke malam tu. Aria Tex dan Nesran ngau meka Melvia Jeffrey ya. Ngau Fly High.

Ramdev Sawalta Richah Gawai, lagu mereka dipilih kena merindang kita apa program irama etnik pupu bangsa ke malam tu ya. Mai jam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira tiga lagu ke penudi meh kena nutup program etnik pupu bangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerina malam. Okey, jadi lagu ke sekali itu dari Peace Band. Timangan Namu Dayung Kumang, lagu Bidayo. Ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Lanau lagi ya, hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap kita boleh bergulai baru awak ke Bukai Peningang. 12 tengah malam, kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah ya. Ya, bertemu baru, selamat malam, selamat berlelak semua.

0: Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun pihak. Bukan nuan sari tu off kini.
1: Di tengah hari kalau si nak ada iku off sari tu.
0: Oh, my iku off.
1: Ya ada pisi. Ni orang bukan eh.
0: Ada orang satu Sam. Bos pun ada tu mungkin ni tu ngak tarik kau tinggi ni.
1: Wah, jam baru. Awak macam tu si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api ke diri. Kekijak kerai mana tu? Last
1: Cina.
0: Version.
1: Tu ada ufik bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang.
1: Oh, mat. Jam di sini.
0: Eh, Sam, nama untuk murus. Nggak tahu pikirnya, nanya mana agaknya.
1: Eh, dah lah si. Kak, medap, rindu-rindu medap. Jam deh, jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kecau seksual atau gangguan seksual man kerja, kita nangka nurannya dulu, tanya. Nanti agak ngajau, kita dah ngagai ketua kita. Lalu nanti nak diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita kacau tau ke kegiatan seksual di kerja. Pasal untuk Ari YFM, play sejalai.

Bumbu mana pedalai kita? Dia tak kemupa macam kepatut. Seliah ke deriba buah lelak? Tentu tak ke yang udah bising ngirut bisa. Anak nampul kereta berlalu semak. Takkah semua atur jalan alun? Kelalu laju bahkan turun rumah urtak ke jalan timi. Hai, aku enak Rinat. Selamat hari awal. Nuju sabalah kita daya di Serah Sarawak. Bersampi ke semua tai, bayu buru gerai nyaman. Lantak senang wan menua. Tubuh kita semukuh bertamai wan. Betul.

Kalau ndak kita panggau orang, tak orang nyau kiruh amat main pun. Tentu ndak ku asai meda orang ke bekenak neh. Nya alai, nanti orang beranda panggau kita telepon ikah ke tisi. Lebih lagi, nanti utik ke dekak daripada orang perkara keberat. San anang kiruh bermain ari aku pembelia di YFM.

Hai, aku Alan Bata. Kapulan tu aku kan selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai masa dengan kitai kebangsa saya. Dari besar raju semua lebih pula kau. Terima terima mana ya? Anang hirup terima. Nanti dah kemeh baru tahu. On ya, nyajar aku. Bye bye, sama regawai. Oh.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenalan teh orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga emas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di silik pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika, dika spon kah?
0: Au, dah dainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dika?
0: Kediri, no patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu ke bisi dito si. Selalu ngirut dito dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah dito, nyamai kempuah dito si.
0: Nyamai, kempuah dito nyamai.
1: Kau uji ke? Kau uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nak ada, nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Mau.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tiap berguna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai prinsip
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana serta ndak dulu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik.

atau kepercak, basuh jari kena sabun, serta kuing kemuang gendur kena daya orang, nanti kasih tau ke batuk. Pesan tu, hari aku, Alessandro, Gawai FM.

0: pakai bala klub aku, klub ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemegak gaya bala kami sebilia, painai aku bala dua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

0: Ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang buka cik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benua Brisk Walk Jakuk ya kena tahu. Macam Jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau ni.
2: Sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Au lepas munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisk Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.

medak troli dengkah bak tengah pandut bakal bak supermarket engau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepan tinggal ke bak nur nak numpang jalai orang bukailah ini meh bisik orang.

0: pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikenak kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Uleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bekawa ngau duit tau. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai. Lebuh musim panas. Nyedia ke bekal. Nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara. Ti pemadu ipitip. Lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik. Dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama. Mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil. Ke diulih tau ke gaji nintiap bulan. Oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja. Ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikenak kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasal.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bisi sekedar sekali ke induk atau ke lelaki tu deh. Mm-hmm. Milih anak belaki atau ke bebini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup atau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki atau ke bebini.
1: Bisi dua iti tiba no teka disebut aku dito. Ya, bak orang ti nak belaki bebini nyangkanya iri yang Allah Ta'ala. Okay, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Ta'ala. Tang ti sidak ya nak belaki, nak bebini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal.
0: Kecewa.
1: Oh, kecewa. Kena ke Jakob baru kan. Ketegal sikut nyen ngayah kaya kini, sikut tu ngayah kaya. Lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nyak kebuah leka Jakob aku tadi anang cuba-cuba. Mm-hmm. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebih kecewa, nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah. Lalu nyak tinggal ngujuang ke ampu, ih ngayah lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Ta'ala niri ke rumah tangga tu pramu Allah Ta'ala. Bak pemungkal bab ti ke satu. Jakob Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki dia tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya. Ngamik kaya beranak bertelesak. Lalu nurun ke puriah ti nangi ngasih ke Allah Ta'ala. Retil ke Jakob terus buat kuritu. Ia nyak tu. Jadi melaki bini tu mah pramu Allah Ta'ala. Ngagai tiap ikut orang ti normal. Oh. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Oh. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagi biak ti menor rumpas giga tahu yang ti betul tang mesti ngau betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang ke password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kak ngasuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimiat aja nama mayu mah. Nyapan nanti kaban di siku mayu. Tadi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebak sidak tu udah kamceng. Beras siku nya ba. Mesti ka brother hood mesti bisi le.
1: Dia nyaba, aku nyaba.
0: Kita berhubung, si kau nyaba, mesti nyaba. Maka tanya padamu, nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak bising tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu ke bising itu sih. Selalu ngirut di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai. Kak
1: Muji kah? Oh. Kak Muji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makan. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Iya paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ko orang, nguntuah ko orang, ngancul ko orang baka kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke Indo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka baka buah ka peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyuman sawe ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebuka.

0: kay
1: nyo pansuot ayo
0: oh, di simpan kita dalam mati din awas oh nama titi bakato kita na tau na berhati-hati sama daw tanya positif ka atau negatif
1: ya
0: oh nyangka kita betulai dalam mati kati salah menanti kita udu bejaku pun pini nak salah oh nak salah nanti kita udu bejaku tau-tau ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejaku kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Nyak kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, cie kerja ke orang mia mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Bak jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pedak kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza tentu berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Armaite.
1: Armaite!
2: Kesculik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age
1: ni. Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Nah, aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia dah nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no for. Nah, patut dia nyemerai. Nah, ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Munuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Dia ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang petuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

Semiang pagi dari gereja Anglika. Ketubatu aku duduk di kamar selama pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson juga sepulang dari gereja Anglika. Pagi itu aku dekat mai kita sama semiang aku. Lemrik jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu dengan semiang. Kita patut meri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah meri kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Pai temanu berkuasa, temanu kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada kau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salati, ngejalan ti lurus, nunak kesemayan Tuhan. Titusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih. Sawab kami kenyaur itu. Betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai ke Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu dia ambil aku dari Injil St. John. Bagi 17, berkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok. Yang kadah ke langit, lu berjaku. Apai maya udah datai mulia ke anak Nuan ngambil ke anak mulia ke Nuan lebaran udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi Nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo Nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke Nuan. Aku dah ngemulia ke Nuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suan Nuan kerja aku. Nyala dia tu apai, mulia ke aku di muan Nuan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di muan Nuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama Nuan, ngagai orang ke udah beri Nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi Nuan, Nuan udah beri sidok ngagai aku. Lalu sidok dah ngasih ke jaku Nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu dah beri Nuan ngagai aku nanggi hari Nuan magang. Lama jaku tu beri Nuan ngagai aku dah beri aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu udah nerima jakunya. Lalu nemu ngau benar aku amat datai ri Nuan. Lalu sidok dah harap ke Nuan udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita Allah Ta'ala tiap madu berkuasa oleh anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasih Nuan tinggi riang kami. Nuleh ngisi hati kami ngau niat di mana. Setelah megak hari tolong Nuan, kami oleh ngagok kerja tiap badas. Oleh Jesus Kristus sudah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lemegai perintah Nuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talo siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu Nuan datai me perintah Nuan jadi me penekok Nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah kelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana Nuan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun lumo 108. Bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, tu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu orang laka hal Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ari Jenis Junia Man ya, julu ati kumang dikena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini aja ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu gulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak. Pihak mengkak kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke Sarito mujur. Pihak mengkak harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita Sarito ya. Okey, hanya di bak tusun segmen pengerak pagi kita Sarito nak bakal selama jujur pagi tu lagi macam dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku atau lagu hari Rem Jana kalih ke pulai.

World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 9

bisnis di dunia. Semua bisnis 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim di kerindu ke kita.

Justin, kalian anak temuai hangka sari tu lagi bisi temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sari tu ba hari ke 6 kita nyambut pengerami hari gawai yang engkanya bisi bala kapan belayan tau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngagai rumah kita ke sari tu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua buka ya. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sari tau muncul di pejala yang. Okey, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua. Harap ke kita sudah merasa dulu ya perengka pengangkut ke dikena kita mulai ke diri. Ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun. Kita ke ngena pengangkut perengka pengangkut pak jalan alun yang menggak ke nengah sungai harap ke menggak samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisik ayan ke pagi tu peninga ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisik ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal ini awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di berjalan ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke nyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke bak 7 kanan dur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerukuk ngam ke tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi itu mereka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air ya? Lalu nyimpan air ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okay, nya bak siti hari berita ke bisi ayam. Lalu bak berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke jalan alun dilalau ngambil merti ke guna piten bak jalan besar Pen Borneo. Lalu kena yang cara kebetul dikena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalan Alun. Direktur Opis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berpadi bak kandang piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima opis ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngakai opis tu dikena ngangkat ke pemerhati-hati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya, hanya ukai jalai U-turn kapan penusah berbadi suah nyadi muka bak jalai P-turn ya. Okey, hanya berita ke BC Ayan. Bak sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke bak surat berita kita

Okey, jadi berita ke Sili Agi ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindah kita ke pagi tu peningat. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi maca pesan ke diterima hari peningat kita ya.

0: Sekerja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngak orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngak orang kesuntut, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita ngak orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngak pemanah. Engkau orang tidak tolong kita ngak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelebih betukut ngak orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di ibuana titik siru, hati titik siru, kemanah tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak ditah taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemuritu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajakuk iban, aku ndak boleh mengubah dunia ku. Tau aku boleh nikau ke selekau batu dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat lagunya. Betinya utai timit pekerja kita besar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air buat lagu kita. Awak kerja manah mau kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

0: Sirat pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna yang tak betul. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan Kiral Mai lah penam jika penam ini kita lihat tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tertulis Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bingkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai wah so yang minat ramai wah yang konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Wai, Dani, wai. Oh, wai, Dani, wai. Dani, wai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi bawa ke sekali tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dunstan Denso anak umban madah ke apa ya. Inya umbat anak jugam, umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undo pa Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick tarum buai rumah ngindang rantau Kemayo Manis rumah Juni nanga stamang nanga tutuang nanga mengkak rumah henti ruang skim tutung, skim nanga jelak, rumah riang sungai keruh, rumah cuat. Pihak mega kaban belayan ke buka ya, kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Dunstan ya, ba lumur. 013-567-4153 tau ke nuju Alex 012-845-3266 tau ke nuju Drahman 011-584-4189 ya tadi pesan madah ke umbat anak jugam. Umbat anak jugam udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuah. Berumah sidampu. Inya berumah meluda. Ibul undup Sri Aman. Malam tu lagi. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey. Jadi pesan ke Siti tu peninggal. Inya hari pesan madah ke ngetas ulit. Niang biah anak sawi yang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 abah rumah satu Malaysia Kapit. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 011-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Baterjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wunggi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya Sejuki anak Nicholas ya Sejuki anak Nicholas tau ke apa Wunggi ya udah nadai. Jadi niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayuah malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 ba pendam Siol Kandis. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas berlumur 016-889-6191 tahu kenuju Sinorita 011-983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak banting segirau air putat siul batu siul kandis dimiri Ngau muka bala ke sama kawak ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya. Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai. Lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu enya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat dukubur ke pagi hari 1 tilak ba penam Siul Kandis. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga enya ari dibah anak dadu madah ke ngeta sulit menyadi ya enya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawal tu dekat di atur ba rumah Sidampu enya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur ke madah ke pengawal ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey, nya ke sekedah hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gakak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enggak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Okey, hanya di agi macam sekedar pesan bukai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu nyari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai ya, enyak niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit inya pagi 20/6/2026 tau ilak eh. Jadi pengawal tu dekat dia tu ba rumah sidampu inya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu berlumur 013-928-7212 atau ke nucu Jerini ya, atau ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Poi Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu makang madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Inai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Polin Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum jaman anak tatum udah nadai lalu niang jaman anak tatum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah hincuk sabar lama rumah snap sabar asal rumah Jumat entawa rumah Hujai Budak Ili rumah James 7 Budak Ulu rumah Seli Munggu Tunggal rumah Legum Serunggam rumah Kemarau Munggu Prien rumah Lingan Sengalang rumah Stephen Lambur Jerai rumah Makus Lubuk rumah Basil Melaka Terai rumah Bawi Rapung, rumah Hintai Suri Baruah, rumah Pita Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Chamber Samaling Menyalian Asal, kaban belayan di Seratu, ngau kaban belayan ke Bukai ke na ulih disebut di Tumagang, madah ke zaman anak tatum, zaman anak tatum mudah nada ya, lalu ke di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jemat ulu dit debak lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang ana Suyang madah apa ya suing anak malin, suing anak malin udah nadai muka, lalu dekat di sungai pe rumah sidampu inyoba rumah ramping kelau Sri Aman lumaya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kau ngapsan naraba tu kita tahu bertelepon ngakai Jackson Sawang 011-403-463 tau kenuju Amanda Simon 011-275-4588. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak nyelam meluku panggau puai keramut selepung kelasin batu lintang undup tanjung bijat Kubau Pantau Kandis di Kucing Miri di Bintulu ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke suing anak malin ya, suing anak malin udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayuh ba rumah sedampu nya ba rumah ramping kelawah Sri Aman lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga inya ari jadi tu udah dibaca tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya madah ke biciang anak ayat ya, biciang anak ayat udah nadai muka lalu niang biciang anak ayat tu dekat di sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah kili lacau kabang baru Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau lacau pelanjau bangkuang Kubau, Kara, Punggau, Selepung, Gua, Sungai Ban, Bicat, ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke biciang ana ayat ya, biciang ana ayat udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayuh malam tok lagi pa rumah sedempu inya ba rumah kili lacau kabang baru Sri Aman lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi tu lagi Peningan nabur ke berita pagi di YFM. Tu setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalai ke operasi menih awan bak tujuh kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten bak jalai besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Jadi itu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua ajak tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telekon ulih dibeli ngamruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pukul ti berkualiti. Tumaga dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandi serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi hari dunia ti benua berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benua nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakut menyinyak bak sesi dialog menteri berserimai ngau awam peralihan tenaga 2026. Berbangnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemodan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Dato' Amar Fadilah madah katurnya dikenak nentu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekih. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tau ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyaukai semina numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu dan jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalai ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya diperjalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tertari. Operasi itu diperjalai ke bak tujuh kanandur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau ngau tekat air benguh. Natma berjalai ke pengawal tu dikenak mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikenak bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawal bertanam topi. Aturnya megak diperjalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan tujuh tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten bak Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi bak Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi bak piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima Upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak memanjai Jalai Besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa ngunyak JKR Sarawak ngemerat ke pemersai guna nyaka pemersi bak sepemancai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muai uras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belalak. Kimpin Mersi Pen Borneo udah diperjalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu berjalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandi. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah keraban biak kelebih agi pelilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sidak ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar agi nyadi senyata ti pemadu berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruan lagi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK di Semunjan nerima akih belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pelilih Semunjan megah besin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13 hari bulan 6 tu ilah. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Safi'i madah ke pengawal ngagih ke belancanya dipejalai dengan cara berenggat nitih ke agih belanja ke diberi perintah sai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program kebesai lagi ia merik perambu ngambil dipejalai dengan cara beraban nitih ke zon dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawal. 45 pengawal ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Edemi Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri tu. Hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu aling atur mayuh macam aktiviti seni, muzik ngau berkongsi ke budaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawal ngau sekedar hotel di menua tu dekat ngau mucur ke pengerami tu ilah didikarap ke dekat merik empas ti mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakunya Ba'awam Media Festival WAK Miri 2026. Empat itik kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawal kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemuring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawal jalai ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdaja ngau radakan mit. Program tu muka kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu muka ngujung ke sidak ke berdaga, berdaja, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang urat dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalai ke operasi menih awan bak tujuh kanan dor di Sarawak.
Merati ke Guna Piten bak Jalan Besar Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh lagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: tahu. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ganya kedua ketua ke agi disebut kegawai gitu saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandian ya suba atau kuliato nya tadi keni ku itu atur caranya.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dah, mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak miliang bidai nyuke seminat dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku miliang bidai gawai miliang bidai
0: ya.
1: Jadi nak perhati tau kan nak nyamati lah bala ke gawak bak uki semujulis adat-sadat abang yang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang ke macam mana pasal perkaranya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat rumah maya ke beranau mainnya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya kan udah ngelebus memusim gawai nanti beka kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam manggu bumain kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyendak betul lah nak ngayak dia agak pun
0: aman
1: nanti tidak ayakat nyebutnya okay WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami dia tahu gawai rana namanya rindu ati bulan ngede ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: ada ini
0: salah
1: tak nak umay yang lebih dai belum lama-lama
0: lama-lama leputinya tadi bulan 6 tahun kena kalian
1: kita 30 bulan lah
0: kita
1: sobat ini tak penemu bala tuai-tuai di rumah sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan padahal ini buat yang lebih dah jadi ya kiasa beli nuan kena nyak pasal asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pelingkang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilam bidai dah 3 hari udah habis gawai urah lalu bukti indo denyak udah bukti indo denyak lalu miliang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program leman budaya Iban.

0: sekitar pukul 11 pagi bertempat Pak Dewan Pengguna yang tak betul. Ia akan menggunakan benar-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah, ke-6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu mengikut hari pukul 10.30 pagi di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Colony kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Colony kan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

dari KL ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyi kaku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak mega bala pemesai ke deka nemuai niki ke rumah panjai kita eh. Nyeromba hari gawai itu ya. Pihak mega angka bala kaban belayan mega angka GBC ke deka ngusung kita ya ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YPM. Nyunda berasai kita datai bak jam ke penudi awak penggerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi itu ya, ke di Dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi itu.

nama baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India. Dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Munua India. Dan sanggup aku munyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu amada saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nang sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkini cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisik sitik harinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah, dia deh aki kita ingat tadi, pedias dada, akai pedias mendadak, aku tahu dia solo. Ko apa tuai tu tadi? Nai nama mahal deh. Ko ini kita lata tu. Nana mulai nasi tu jangan ko ke hospital. Kadang nato ko mai stroke kat stroke tu. Ko aki kita tu tadi. Aw dah nyuang kian. Dah tay di hospital dan terpindah. Kita nemu bapa ni India dan nukai baka kita di tu hospital dia. Nada hospital bayar seringgit. Nada hospital ke nak berbayar. Hospital free nada ada dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit okay bola-bola au. Jadi ada dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ya ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguji gak duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena nganjung lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar, dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuan.